0: Terima kasih sudah kita hadirkan ya beberapa informasi dan lagunya Mimpi Manis ya. Semoga yang lagi bangun tidur ya tahu mimpinya mimpi manis. Masa tembah ya ini lagi tangi padahal jam itu loh. Ya tahu kadang kan neneng sing lagi bangun mergo kerja sip malam ya. Ya selamat pagi untuk yang pagi ini selalu setia bersama Mbah Karso ya. Mas Bayu yang dalam perjalanan hati-hati ya Mas Bayu ya. Kek engko oleh penumpang sing ayu aja genit-genit engko genit engko Patel. Kita tunggu untuk yang mau berbagi informasi untuk pagi ini silakan langsung saja untuk telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya boleh. Karena masih panjang kebersamaannya Mbah Karso untuk menemani panjenengan di hari Jumat ya. Ha, Mbah Jumat, moga-moga sing biasane berbagi hari Jumat ini semoga saja berkah berkuah ya toh. Sudah lama nih Rasi tidak mengadakan Jumat berbagi ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada donaturnya kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya Jumat berbagi ya. Halo. Ya, Tur.
1: Ketawa rasa-rasa bunyi ture mbak.
0: Lekon piye Tur. Rumangsaku. Rumangsaku. Lah aku bengak-bengok seneng.
1: Mbak, mesti bengak-bengok aja nesu mbak.
0: Yuh. Piye teh. Mbak.
1: Betul nanti jenengan nih mbah ora rame mbah wes tidak semarak tiada hari tanpa Mbah Karso wes satu ya merasai dunia gelap mbah.
0: Podo uripmu nak nih gelap terus.
1: Ya Allah Mbah Karso kayak itu banget sih.
0: Lah iyalah masa ya ya dong durian aja dibelah bukan dibedong.
1: Mbah coba lagi ya mbah.
0: Kamu itu
1: sabarku iki ngompol ngono lho, Mbak.
0: Kamu itu kayaknya pengedar racun asmara.
1: Maksudnya baik so.
0: Kayaknya kamu itu bukan yang pertama.
1: Caranya tara bukan. Tapi yang pertama itu cilik tambah imut-imut gitu kayak Mbak.
0: Pertama mau Narti toh sing telepon maksudnya sing telepon pertama Narti, kowe kedua. Lah sing WA kan oke.
1: Oh gitu toh akhirnya apa yang pertama yang lainnya
0: nah. Kamu pertama dan terakhir ngono.
1: Aku lagi ini ermi kulit toh mbak.
0: Oh iya.
1: Mbak Madiun curah banget terus mau mentor-mentor ke isu maikis meletak mbak serenyengnya ini mbak.
0: Biyo meletak rago grok.
1: Meletak jalani ya alhamdulillah ruwami. Mbak coba ya diadak nenek tuh mbak Jumatka. Kan mbak lagi oleh job-joban oke. Sekali-kali donaturin ini rasi tuh mbak.
0: Lah aku jadi donatur apa ya omong-omong.
1: Lah makna gitu. Langsung lho mbak langsung.
0: Ya
1: mbak. Alami kagum danten mawon tanpa terkecuali papa pandane bunda-bundane sehat selalu sing bakulan laris manis Tanjung Kimpul sing makar ya nggih lancar-lancar ya Mbah ya. Mengke kula nyuwun diputeraken lagune niku Mbah. Sak niki Talindri.
0: Niki
1: yang racun.
0: Mbah. Ya memper karo sing telepon.
1: Masya Allah. Tapi aku kan tidak racun. Racun kuwi racun nenek madune lho Mbah.
0: Oh iya tapi kan mematikan lah ning racune tetepan.
1: Ya tidak toh.
0: Lejono.
1: Racun ini racun mematikan lihat dulu mbak. Mematikan kuman yang tidak apa saya ibaratnya tidak baik gitu loh mbak.
0: Oke baik ya wes aku tak ngalah sing sehat ngalah.
1: Ya Allah baik berarti kagak pakai gejat tuh mbak. Masa Allah mbak.
0: Bicarain ngomong lah dijajah di mana nuke ya wes nanti timbangan yang kelengkelan sing sing sehat ngalah lah lalu sing edan mak ngalah ngono.
1: Teganian dirinya Mbah Karso, teganya mah diriku ya Allah. Aku jajan-jajan ke lo dia karo Mbah Karso ya.
0: Lah yo, kowe yo kudune ngene pinter. Lah Mbah, kowe roh aku edan kok mbok yo mbok tampa teleponku ngono.
1: ora mbah, iki turahane dik iki mbah.
0: Wo, turahane dik wingi.
1: Turahane dik iki kan malam Jumat to, mbah. Heeh. Lah, kan aku arep bunda sruning pada.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Bunda sruning dik iki aku saiki ngreyoke aku, mbah.
0: Oh iya.
1: Dadi turahan dik iki.
0: Iya, iya, wis kono-kono. Aku ora melu-melu aku.
1: Ya Allah. Mbah Karsa sehat selalu. Lancar anggene makarya nggih mbah.
0: Nggih.
1: Lagi kula tenggo. Matur suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Ari yang ada di seputaran Madiun yang sudah melaporkan cuaca di sekitarnya jenengan. Semoga sampai terasi melalui jalur untuk menuju arah Madiun. Hati-hati di jalan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, lancar untuk aktivitasnya. Semangat untuk berjuang untuk mengais rezekinya.

Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: jangan, jangan kerayu aku. Pagi mbah, pagi. Good morning, ya morning. Request lagunya Teh Hijau Tulus mbah, dan diputer ge tak nggone olahraga mbah. Ya olahraga benakne gendeng. Ya yang ada di seputaran Winong, selamat pagi Mas Pati menyapa. Oh alah mbah, mayare judulnya lagu to. Lha mbok kira apa? Laguku gajule mbah, Sekuntum Mawar Merah ki sidane keong racun apa Sekuntum Mawar Merah? Kaya ngel suwe-suwe tuturane. Mbah, sarapan. Oh iya, sarapan oke. Ki video call tenan pora? Tak angkat lho video call e. Oh, kleru to guyu iki mesti wi kleru syukur. Syukur. Aku jeneng gumun ae pendengar rasi ki aneh-aneh.
1: Mbah, aku izin mbah, soalnya urung kados mbah.
0: Lho ngono kok, video call.
1: Lah ya pak, salah pencet mau mbah, ya Allah mbah. Mbah, lemayar kita eling-eling mbah. Lah kok lagune jangan, jangan. Oh berarti ini lagu-lagu lawas ini. Maknanya tak gajul mbah.
0: Tak gajul lagu. Mary, pengen, pengen lagu lawas.
1: Lah ya toh mbah. Berarti kan nuansanya nuansa apa? Jaman balak
0: Yongko sing dibahas engko jam 8 ya jaman bahulia.
1: Kok jaman bahulia, masa apa pokoke ra jaman purba ya. Heeh,
0: jamane kebo adus ning kali.
1: Lah pokoke gatel gatel sing gatel.
0: Lah ben lah omong ben gretli.
1: Ya Allah ya Rabbi. Mbak.
0: Ngapa to jene ora bolot ya wong. Lah aku benset. Kono ngomong aku ya krungu.
1: Mbah piye to mbah koyo duwe mbah dhewe ngono kok mbah. Aku suwenteng ora mbah.
0: Apa ne?
1: Suwenteng nek nyeluki Mbah Karso ngono kuwi jan bahasa wong. Hari ini walaupun wis jan happy banget. Pokoknya tiada hari tanpa Mbah Karso wis
0: hidup. Pret tepet.
1: Plekennya sungkit hati deh yo mbah.
0: Meplekennya saya plekennya.
1: Mbah. Engko mungkin gajul niku mawon. Nggih, Sekuntum Mawar Merah. Yang racune gak sida mbah nggih. Yo tenggo nggih mbah lagune.
0: Iya.
1: Terus Mbah Karso sing ganteng dhewe.
0: Iya, pinter. Waalaikumsalam. Pinter ngerayu. Jangan

0: jangan kau rayu Mbak Karsyo. Dulu ya kau manja-manja. Selamat pagi ya. Oke, ada Mas Rizka. Jangan, jangan, jangan kau pameri sarapan.
1: Sarapannya jangan terong. Karo tahu.
0: Aku marah wis luwe lagi terus mangan opo aku.
1: Kamu dulu.
0: Ora ene sing kene.
1: Damiar.
0: Iyo.
1: Mantap kok.
0: Kae toples kae njur kae duit isine.
1: Wah, apa pireme kuwi ra sida ae.
0: Wis
1: jalan iki etik ngono.
0: Wo, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Lagune lagu kawak-kawak to Mbak Kim.
0: Iya sing tak setel lan njaluk lagu anyar yo oleh iki wong aku ki yo padha nostalgia lagu zaman dulu ngono kae.
1: Wes kok anu aku tak ngilih Mbak Karso ae. Bojomu sesuk tak silie kuwi.
0: Kuwi ki sesuk mosok nyilih bojone wong cah-cah.
1: Ora apa dicilih sediluk ae.
0: Nyilih bojomu ke neng ora. Enenge bojomu semangatku kok.
1: Nek bojomu sesuk tak silie kuwi lho lagune.
0: Ora eneng. Ora eneng. Ora eneng. Enenge wedi karo bojomu tok. Aku wedi karo bojomu. Ya,
1: alhamdulillah suasana iki cerah kene, Mbak.
0: Heeh, oke.
1: Salam kabeh iki wis sing akeh adusune sapa iki?
0: Anu, sapa iki Bu Ari?
1: Bu Ari lawan krungu radio langsung nyekel HP.
0: Lah iya. Lah wong video call gek arek adus malah yo kene gedandapan.
1: Oh iya, tutup pada motor.
0: Ana to mong ya.
1: Salam ku ape mbak pendengare Magetan Madiun
0: ngawi. Heeh, yes, heeh.
1: Oklek oklek
0: oklek. Oklek oklek. Nggih, terima kasih. Ada Mas Rizka ya sudah video call untuk pagi ini. Ya, merapat bersama Rasi Media sambil menikmati sarapan pagi dengan sayurnya terong. Enak iki ta ombenan iki seger. Cokotane sermier. Iki barang nyapa video call ae Gusti iki ya nggo gelunganane Pak Arkado sareng ning jeding karo aku. Jan gumun wong-wong ki aneh-aneh. Sing aneh ki asline iku wong-wong dudu aku.
2: Karena itu. Ndak mau baru dari arep adus iki aku barados wis dandan. Heeh. Jenenge mirip tak kasih sukun ki mau gak?
0: Iya, mati tenir rene wis dandan gendang ayu rene.
2: Iki lho wis dandan karo nyupet anduke udeng-udeng iki tak elo.
0: Iya, iya. Beh, beh. Kaya bande bojo ae ngono kuwi.
2: Ngapain ya, bar malam Jumat berkah
0: tau gimana? Oh iya lali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
2: Panggung.
0: Jan.
2: Ayo, ayo, ayo.
0: Aku mentolong jegluk nih, ngono kuwi. Bingo, layak jeding nih, kita melayu cepet.
2: Aku ngerasane sakacel Mbah. Lah aku mirengne jare mau video callan jare Bu Ari arep adus. Lah iki aku baradus sampe dan. Areng ngumpul anduke iki lho.
0: Lah yo anduk Ari iki ora ngadus kok wis wani video call ngono lho. Jan jan mong-mong ge.
2: Iki aku nang pasukun arep tak parene jenengan ngono lho sirku.
0: Oh iya iya, heeh. Iya gelem.
2: Mbok parani rene apa tak terkem rono.
0: Ya tak tenerene engko hadiahe dikecup kanan, kecup kiri ngono kae. Piyo. Tak dongkling dongkling.
2: Bu Sri uneng nek jemburu lho.
0: Ngono kuwi kae jadwal ro ngono tak setelne gajah-gajahan kae lagu gajahan pasatku ilang digondol bakul jenang ngono kae.
2: Aja ta ya ya. Mbak.
0: Hei.
2: Aku ana lagune pisan kasen dangdut, Mbak.
0: Kok ya wis jalukan men yoan.
2: Ya mau lagune eleke ramu aku ora seneng aku.
0: Lho tanah hari Jumat nang kuwi kok.
2: Yang kayak ini aku bantu cici ya.
0: Apa?
2: Saleh maringi aku kerso.
0: Yang aku tak wae khususan dirimu tak puter nih racun asmara.
1: Gaspol danya.
0: Eh, gaspol. Tamateni.
2: Jinanti yang makan.
0: Ben.
2: Kapan kucune muncul? Tamateni.
1: Kita rayo kayak pitik ibu endang karep.
0: Ben.
1: Nek ning gonku pitike suarane beda, Mbah.
0: Apa suarane?
1: Kok tok.
0: Wes gedang an meden ke ngompol wingko.
2: Eh, dina Jumat obate padha entek.
0: Lah iso.
2: Kayane puskesmas kontrol iki.
0: Lah iso.
2: Eh, ya wis ndang aku kok paringan lagune apa mau?
0: Racun asmara.
2: Oke.
0: Lagu kawas, heeh.
2: Pokoke kagum ganteng ke mawon.
0: Oke. Siap.
2: Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Rawuhipun menika wonten Bunda Narto.

0: ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasim Media,
2: siaran dan informatif.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Sudah tak tanggung lagi.
1: Pagi ini sampai terasi ada updatean dari Mas Bayu ya. Diinfokan Mbah, suasana lalu lintas di Ring Road Barat Kota Madiun terpantau ramai lancar Mbah, buat pengendara harap hati-hati jan jojis tenan iki ya saudaraku ini. Ini informasi di Madiun sampai terasi terpantau cukup ramai lancar ya di Ring Road ya. Ini kondisi lalu lintasnya pagi ini juga cerah sekali ya. Terima kasih untuk Mas Bayu yang selalu update informasi di Kota Madiun begitu ya. Thank you ya Mas Bayu, semoga sehat selalu dan tetap hati-hati, semoga mendapatkan penumpang yang lebih banyak lagi supaya nanti bisa berkunjung ke Radio Rasi Media. Oke, pagi ini ada buton. Kekelen aku Mbah, enek-enek wae ya. Ya Allah, ya Allah. Domongi pokoknya unik-unik pokoknya pendengar Rasi. Yang penting pagi ini jangan lupa sarapan pagi ya. Ben ora semaput untuk melakukan aktivitasnya.

0: Si media Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Rusia sebagai mitra Indonesia. Menurutnya, Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam setelah terjalin selama lebih dari 5 dasawarsa. Prabowo Boy juga mengatakan bahwasannya hubungan kedua negara terus mengalami peningkatan termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan. Ia juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Rusia di berbagai bidang.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh. Kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Power
3: Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

Oke, saya Moderasi Media pagi ini, jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas mengenai mandi di sungai ya. Siapa yang pernah mengalami mandi di sungai, terus menurut panjenengan itu seger kan, terus aman nggak untuk kesehatan? Kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi di Rasi Media di Cakrawala 8.

0: informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini. Sepeteresi media kebakaran melanda sebuah rumah kosong di Dusun Silodono, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo pada Rabu dini hari kemarin ya. Rumah peninggalan almarhum Suro Dugel itu ludes dilalap api dengan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah, Sepeteresi. Kepala Dusun Silodono Ladi mengatakan kebakaran diketahui warga sekitar pukul 00.30. Saat itu sebagian besar warga tengah terlelap. Warga awalnya mendengar suara berulang yang dikira berasal dari kabel terkena hembusan angin. Setelah diperiksa, api ternyata sudah berkobar di bagian dapur rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Demikian info terkini bersama saya Mbah Karso. Dan nantikan info terkini selanjutnya.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Selamat pagi, sahabat Resi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang yang namanya mandi di sungai ya. Tapi kalau zaman sekarang ada nggak sih yang masih mandi di sungai? Mungkin boleh cerita ya. Dan mungkin sahabat Resi juga pernah dulu zamannya masih muda mandinya sih di sungai ya. Nah itu seger apa enggak menurut panjenengan? Terus itu aman enggak untuk kesehatan? Kita tunggu tuh kebersamaan sahabat Resi di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 4 September 2026.

0: Oke, saya Literasi Media, kita membicarakan tentang mandi di sungai ya. Mandi di sungai memberikan sensasi yang cukup segar, membantu melancarkan sirkulasi darah, terus keamanannya bagi kesehatan sangat bergantung pada kebersihan air dan kondisi tubuh ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya yang namanya mandi di sungai, tapi Mbah Karso masih merasakan mandi di sungai setiap harinya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sing dibahas? Mandi di sungai.
0: Iya, mandi di sungai.
1: Ya, sama tidak aku aduh seneng kali, Mbah. Karo kancaku akeh.
0: Terus
1: zaman cilik aku kuwi nek aduh nang kali karo bawa debok dinggo langit.
0: Terus
1: anu main gunung. Sik eneng kali, sik eneng kedung. Biyen kuwi biyen nek saiki ora en kali resi.
0: Oh iya.
1: Kuwi nek nang daerah, nek nang daerah di lancar ono sik enek eneng banyu resik tapi kedunge yo gak enek.
0: Terus
1: ono sik enek kedunge gak enek. Kuwi saiki gak enek nek menurut aku adus neng kali mbiyen yo seneng resik. Terus peneke karo kanca-kancane ngono kuwi gawa debok, nganggo ditumpaki, dinggo langen, terus engko di gawa munggah neh, go medun tumpai neng ngono Mbak Dek Bian.
0: Oh, Dek Bian ngono. Iya.
1: Yo. Kali saiki wis keruh. Wis kena rabuk-rabuk kuwi wis kecampuran to. Pokoke nek sik daerah Ngerong kono, daerah Ngerong medun teko Klaten wis sik rodok resik, tapi nek wis medun ngetan, wis anu keruh.
0: Nggone Mbah Karsorai.
1: Ya, ngene iki mesti ya wong. Wong tenan cedhak sumber dodol kono kalene kan sik resi, tapi kaline wis ya tetep piye Mbah? Kaline piye nek nggon Mbah? Sik enek kedung kok gak?
0: Kaline jek banjir jek nggo kungkum kebo menungso.
1: Wah, wis enak kuwi nek no berarti. Lah nek kungkum ya nek sumber dodol renang kono to, ngakum sikil, ngakum terapi ikan. Nek daerah kono ya sik resi, kali sik resi lumayan. Tapi nek nek ya nek menurut aku saiki ya renang kuwi gantine apa gantine kali ya saiki renang ning kolam renang.
0: Iya.
1: Kolam renang ge ya nek sing resik ana sing ora. Saiki tergantung nek ning gunung, kolam renang ning gunung kan sik tambah banyune kan kumber kaya ning
0: kuwi. Iya.
1: Terus nek di nang segudang kuwi banyune mengalir dadi dhuwur meneng amat dhewe kapuri.
0: Ya
1: nek pengen renang saiki ya renangi ya nang kolam renang ora nang kali. Nang kali saiki sekeru gak iso.
0: Iya.
1: Tapi nek mbah biyen zaman sik cilik no anu langen karo kanca-kancaku ngono kuwi ya seneng lho Mbah. Gek lanang wedok dadi siji no wis ora Jawa apa-apa. Nek saiki lah bahaya.
0: Bahaya. Wah, bahaya.
1: Nek saiki cah saiki renang dadi siji bahaya.
0: Bahaya.
1: Tenan. Nek zaman Jaman tidak aku biar naran jawa bombah roh arah gunung nukuwi.
0: Iya.
1: Kayak kita tetap okay. Ya monggo, saya pengen renang neng kali, tapi golek kali sing resi. Kayak daerah macam dah, tapi sing resi. Saya pegunungan loh, saya pegunungan tapi sing resi. Monggo, sing perso, sing seneng langen, ya monggo langen, tapi kedung saya kira neng, jatuh mbah.
0: Iya.
1: Kini wis satu kok. Waktu dok, gih, kadem doya mawon tanpa terkecuali. Lagune apa Mbah?
0: Lah,
1: sakit cinta sakit rindu
0: Mbah. Eh?
1: Putar nang sakit cinta sakit rindu.
0: Luwe becik loro untuk kuwi ta. Eh?
1: Sakit cinta sakit rindu enek apa ora?
0: Lah ya luwe becik loro untuk daripada sakit rindu. sakit cinta marake ngeluh kuwi ta.
1: Ya kok nek wis penting sampat. Nggih, kan saya mau tanpa terkecuali Bunda Narti, Mbak Sa, Mas Angga, Mas Adi, Mayang, ayo Mbak Mayang, terus Pak Dono Swara, Pak Ari Madiun, terus di yang total, nggih kagem saya mawon tanpa terkecuali salamnya sehat selalu, matur suwun wekdalipun Mbah Karso,
0: tur. Terima kasih ada Sri Huning yang sudah merapat untuk pagi ini ya di Cakrawala pagi ya. Sing telepon di WA dimatikan dulu, ayo ayo ya, ayo lak urung metu gletek ngono kae aja ditelepon cah. Ora iso ditelepon ngono lo ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbah Karso. Ter ter ter.
0: Do I don. Cilalalilalilala. Kudu joget aku.
2: Mbah, assalamualaikum Mbah. Selamat pagi, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat pagi.
2: Ya, cuaca pun cerah panas Mbah, lalu lintas aman saja.
0: Nggih, terus
2: niki mau lagu napa niku? Telepon biasa mboten kenging Mbah mulai di mben niku.
0: Telepon biasa iso ki.
2: Oh, lah paling ya barengan wis kandane sibuk ngono lho Mbah.
0: Oh, mosok to ora kenek.
2: Tapi nek pas lagu nggih close meskel nggih sibuk Mbah.
0: Ke, lo alah, tiba oh, anu kabel cepot ki lo, kabel cepot.
2: Oh, pantesan kalau mulai kalau mben lho Mbah.
0: Oh, alah alah.
2: Nelpon WA niki WA saya dicas ne wau. Jadi ngentasi.
0: Lha iki ge iso ngeneki dibalekne mlebu ya ora iso. Ya ampun. Ge piye? Lah iki lho wis kena iki lho. Ya ampun.
2: Nah, sing melakno sing nganggo telepon biasa niku napa telepon biasa nggih mboten iso munggah, Mbak.
0: Bocah piye to ki? Ya Allah.
2: Ya Allah, ya Allah. Pun wis kena niki sing telepon biasa.
0: Jajal ditelepon bari iki di miss call ya.
2: Nggih.
0: Kula ra kena laporane.
2: Oke. Lagune napa, Mbak?
0: Anu bari iki eplekenya senenganmu.
2: Wis manut ta, Mbak?
0: Iya.
2: Niku pun membahas tentang mandi di kali ya, Mbak?
0: Jeguran yang kali. Wis tahu porong lho, ya tau wis kena iki lho sapa sing miss call ki?
2: Ula.
0: Oh iya, wis kena ta.
2: Thank you.

0: Jarang-jarang, Mbah. Masih henten tapi jarang.
1: Oh gitu.
0: Sing celak sungai mriko ngeten sih henten, Mbah.
1: Wijeneng.
0: Wah, mandi ya bareng-bareng ngono wes langsung jegur wes.
1: Lah iya,
0: Guys, tapi tambah sehat, Mbah, mboten enten penyakit.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Rian dereng enten sumur niku mendete toyang nggih, Mak. Mimi niku teng belik ngoten niku lho, Mbah.
1: Oh iya, heeh, belik ya.
0: Nggih, ngangge klenteng. Digendong mburi.
1: Oh iya, oke.
0: Salamnya sedanten kemawon Mbah Karso.
1: Oke.
0: Nggih, matur sembah nuwun wekdalipun Mbah Karso sehat selalu, lancar rezeki panjang isanipun.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mbah Karso.
1: Terima kasih ada Mbak Mayang yang ada di Nggor.

0: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
3: Napa lek bukat mau sendremi milai?
2: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
3: Sana menleh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
4: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
5: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
4: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Dari Kota Magetan, inilah Resi Media inspiratif dan informatif.
11: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis.
0: banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: turun ke Padang.
1: Oke, sahabat terasi ya, saya sudah turun ke Padang kok ya. Sudah mencari nasi Padang, ternyata penjualnya belum mandi. Halo Mas Yanto.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karsa.
1: Alhamdulillah. Mau kok komen-komen yang Facebook, komen apa ya? Aku kurang delok.
2: Komennya.
1: Oke, tak delok. Kuno, anu berbagi informasi tentang we tahu atus ning kali pura.
2: Dulunya saya pernah.
1: Terus?
2: Kalau Tante Sri Huning mungkin dulu juga belum pernah.
1: Wonge siblon kok.
2: Oh. Kok dirimu tahu toh, Mbah?
1: Lah wong kene kan intine bolone the best friend.
2: Oh iya ya. Masa Tante Sri Huning kuwi gene aja sekali dhisik.
1: Domongi kok yo ngeyel kan dirimu.
2: Ya Allah. Bu Sri Huning kuwi lho. Luwamu. Kuino kini.
1: Gak sopo sing lemu kowe kuwi salah paham.
2: Lah kenalanku dhisik ngono kuwi.
1: Oh, ya wis nokne sak senengmu wae.
2: Kuino kini.
1: Tak golekane komenanmu kek to. Weh, nang dilanjut kok meneng malahan.
2: Lah sampean goleke aku malah meneng ben temu.
1: Yo aku yo ngono kuwi yo ora masuk no, engko kentekan wektu nggo meneng e.
2: Oh iya. Sing mburi kuwi lho guyu wae.
1: Lho tanah cewek-cewek tok lho, maksamu Mbah Karso di hari ini dikelilingi oleh bidadari-bidadari dari UNESA.
2: UNESA rumangsaku anu to. Kebanyakan cewek tok ge enak lanangane.
1: Lah lanangane Mbah Karso iki masang Mbah Karso ya kuliah ning kono rumahmu.
2: Oh iya iya.
1: Oh.
2: Maaf, saya mau request dong.
1: Request apa gean lagunya?
2: Lagunya yang lama enggak diputar itu loh.
1: Lah ya apa?
2: Asih heteru.
1: Asih heteru siji loro telu papat. Garek milih.
2: Siji.
1: Oh berarti asih heteru pertama.
2: Terus salam kanggo Bu Ari sing wis sewir atau gabung karo Gulis.
1: Wis suwe tanah yo suwe-suwe iki kowe iki karo wong-wonge dibom kok.
2: Dibom piye to?
1: Lah wong dirimu ki ora ngrungokne juk esuk kok.
2: Terus karo Tante Sri Huning kuwi sing wis sewir atau gabung. Wong sing bilang dirimu aku kena imbase nok ndek ingi kok. Apa di truk truk.
1: Oh. Berarti umurmu sudah siji sik laku to.
2: Iya.
1: Wer krabine ngono to ceritane iki.
2: Lah payu poga.
1: Oh, ya payu panggen.
2: Aja mbok didone Sri Huning lho. Kok nak Tante Sri Huning ku roh marai mencak silat ning aku.
1: Ora sing tenang.
2: Terus Mbak Ida, Mbak Mayang, Bakul Soto. Mas Ugi. Piye Mas Ugi kabarmu? Kowe wis suwir tau gabung nembak Karso apa? HP-mu rusak.
1: Terus. Terus
2: Bapak Haryanto Dingawi Widodaren.
1: Wis 4 menit iki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini lebih enak ini. Lainnya pendengar keliwat 4 menit diperingat nih, langsung wassalamualaikum. Seweneng aku. Dia memang kalau kita mandi di sungai, tapi zaman sekarang kayaknya gak ada ya orang yang mandi di sungai ya. Manfaat mandi di sungai itu sangat beragam ya. Dulu itu bisa menyegarkan alami ya, karena air sungai yang dingin itu bisa merelaksasikan otot-otot dan juga menyegarkan yaitu pikiran kita. Jadi pikirannya buntu, mbien, adus ning kali, munggah male fresh. Sing maune blongkote akeh entek resik. Mergo dicokot yuyu kangkang.
3: Yuyu kangkang, Mbah.
1: We mbiyen rabi karo odah anu yo ditepaki yuyu kangkang pura.
3: Yo ora to, Mbah.
1: Oh ya wis.
3: Kinyis-kinyis to, Mbah.
1: Biyo odah.
3: Mbah. nek jaman saiki emang jarak mboten enten mbah ibarate wong adus mung kali
1: gek. Oh saiki malah padha mengakhiri hidupnya dengan menyemplungkan ke sungai kok.
3: Masya Allah, padahal sego petel sego rawon enak lho ya, Mbah.
1: Jari sapa? Wong bayar kok.
3: Lho, lek bagiku enak Mbah, apa meneh sak peratu ngono kae Mbah.
1: Iya, iki so, aku rada anu plong mergo saiki biasanya aku ngingeti Ming Alpi neng ngono to. Iki ngingeti cah ayu-ayu.
3: Ayu-ayu ya. Jadi tambah semangat ya, Mbah.
1: Lah
3: iya
1: no.
3: Iya.
1: Manfaatkan situasi yang ada jarimu.
3: Nggih, Mbah. Lek saiki kan jarang kali sing resiki jarang, Mbah. Enek Mbah ning nggonanku grape, Mbah.
1: Heeh.
3: Neng grape jek enek, Mbah.
1: Ya, tapi kucinge kayak dipakanke kucinge ngiang-ngiong iki lho.
3: Wes Mbah golek iboke ketike. Mbah. Gitu. Okay. Niku manfaatin ku sae, Mbah. Adus ning kali iki, Mbah. Sing selain ngresiki apa? Daki sing sak kilo-kilo mau, Mbah.
1: Iya, anu
3: blonggot.
1: Blongkot.
3: Nah, blonggot. Lah kan blonggote sak kilo-kilo ngono kuwi. Lah ngono kuwi iso resi. Terus selain kuwi, Mbah, nggih anu apa ku jenis sing wong gak iso turu ngono lho, Mbah.
1: Oh iya.
3: Lah kuwi ya iso, Mbah, ngobati ngono kuwi. Wisan sae tenan, Mbah. Nah, ngoten nggih. Iku manfaate luwih akeh, Mbah.
1: Oh iya,
3: Nggih, nggih, Mbah. Nggih, yo menengo aja sik aku arep telepon Mbah Karso wis janu. Nggonmu kok tak candelne kowe.
1: Oke,
3: Mbah. Kula lagune mengke nunut bae, kan soalnya api-api ya, Mbah.
1: Ah, iya.
3: Kok wis tak aja sing melu-melu, Mbah.
1: Oke, siap.
3: Nganten mawon. Bapak Yanto, matur suwun sangat ya Bapak, ya ya Allah. Bapak tidak sucil saat rabine Mbak. Masya Allah.
1: Wis kan mesen nih kau ah.
3: Kalau keningar Mbak.
1: Yo timbang golek mendingan balen.
3: Yo, itu lah jangan anu. Jadi sengaja Mbak, ngoten mawon.
1: Yo i plan.
3: Matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada kiriman tadi dari Mas Bayu ya, situasi di Proliman Jalan Es Parman Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai lancar ya, kondusif ya. Oke, ini api kinggung-gung kayak konten. Makasih kiriman videonya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Flash News. Sahabat Rasi Media, selain krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan akibat dampak musim kemarau juga menjadi ancaman serius di Kabupaten Pacitan. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan berpotensi mengalami kebakaran hutan. Padahal saat ini Pacitan baru memasuki awal puncak musim kemarau.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Rasim Media, inspirasi dan informasi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Terasi Media, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
4: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebetulnya tidak ada yang signifikan.
3: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
4: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
3: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke...
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dalam kasus dugaan korupsi pokir DPRD Magetan. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: lintah 4 wis kapok aku mbah. Lha kuwi ora jenenge terapi, terapi untuk kesehatan. Wong saiki lho kae jenenge sing terapi-terapi anu apa kae jenenge kesehatan menggunakan lintah. Mbah request lagunya PW Gaskin dibalik hari esok ya. Heeh, untuk mbah makasih PW Gaskin. Wah, jan. Kaul, aku mbah roh ora lagu kuwi. Kok pas samarku mbah karso ora roh. Ya, nanti ditunggu ya. Nanti tak carikan dulu. Nanti kalau ada tak puterin ya. Yuk, dolan rene to yuk. Guys, selamat pagi untuk yang pagi ini masih merapat ya. Silakan beberapa fasilitas akhirnya teleponnya kena. Halo.
1: Halo, Mbak.
0: Cilianku rambutku dicukur kuncung.
1: Mbak kasih munten iki.
0: Uduh, Pak Imin.
1: Sehat lagi. Sing penting pokoknya podo sehat laras. Muga-muga sukses sekabehane Mbah nggih.
0: Sekabehane.
1: Nggih sedantene niku wis sehat, lancar.
0: Oh iya.
1: Sukses samudayanipun wonten lho Mbah.
0: Oh iya iya anu Don.
1: Mbah. Kula esuk wau nggon ora kelangan saking Busri Uning. Kula nanti atur nampi Busri Uning pimpinan saking kula mungkin sehat lancar sukses samudayanipun
0: nggih
1: kula wau pun arti sing disampun kegono wiwit ing Yamenten jurakane sauto kula wau disampun kegono nggih wiwit ing Yamenten adik kula Bagus niku Yanto niku ya niku buahku sebab yandune
0: Untune ompong kok.
1: Mila sakniki mun apa?
0: Wah, ompong.
1: Ya kula kepanggih tenjose nang sabene sih 6 lho, Mbak.
0: Iya mbiyen, wong tanah mbiyen.
1: Nggih, wong kula sakniki nggih pun rampas sedoyo, Mbak.
0: Ning cek terdas to.
1: Lemut lah kandune.
0: Oh, alah lah lah dalah.
1: Ya lemut niku mah awet lho, Mbak.
0: Iya, iya. Katulmu ijik ra katulmu?
1: Iya kesih ya.
0: Wah ya wes lah icik lantai tak kirimi ngono loh.
1: Iya kesih. Kamu pakai ayam dah. Iya kesih ya. Lewat ngelap di ambak loh ba.
0: Lah yo ada ngono kok jurat tawa-tawa katul neng aku.
1: Ya anjuran mungkin orang butuh tak tawa ni.
0: Wah mungkin ni yo butuh, mungkin ni yo pene-pene oke ha.
1: Kulo niku jane kapan ngalih tu kulo Agus niku loh ba kalian pun niku loh bu endang itu tanggung di loh.
0: Wong iki saiki senengane ning isor meja wong loro.
1: Mula layak ta. Kula penanding niku jane yang ngrantung-rantung dulur iki sirau ora aku ngretes mawon lho, Mbak.
0: Lah piye wong abah metu ning emper iki di anu dilokne pitik.
1: Oh. Nggih sing penting padha sehat waras di Mas Agus kalian Bu Endang.
0: Iya, amin.
1: Kalian Bu Ari enggak wonten Madiun. Gerakane sauto kala wau. Si Pendut sering ngono.
0: Sapa?
1: Jenengan iki lho wong jenenge Rini Asmoro kok ya pilih Rini Pendut.
0: Lah wong aku ki ngerti ku melu kemben ki melu joget gajah-gajahan kae nyanyi anu pasar ngunut ngono lho.
1: Oh, ngoten to. Ya aku ya ora pati dong lho.
0: Oh, alah kowe iki yo sing ketinggalan jaman, makane ra duwe-duwe ki. Nggone nyawer. Mbak Rini empledut.
1: Dia buatin kesempatan malah kalian ikut di masa niku lho Mbak Sugi kalian di masa Damar Wulan mungkin-mungkin lancar samudayan pun
0: amin
1: pun sedaya ke mawon Mbak mungkin lagunya apa Mbak
0: Kuncung
1: wah kalau tak derek mawon Mbak di saat awis ngatan rumiin jenan mungkin-mungkin lancar sehat Mbak ye.
0: Amin
1: sukses samudayan pun
0: ya Don
1: kalau nana anjing kalau Mang single lho Mbak, kula ini monitor mawon.
0: Iya ya Don, iya.
1: Matur suwun Mbak.
0: Iya ya Min.
1: Iya
0: sugeng ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki cilikane ra nate ceguran ning kali yo ngene iki. Halo Bu Ari.
2: Halo Mbak Karso.
0: Halo, ya iki Krinan to ya ini lagi telepon.
2: Enggak, aku baru datang langsung klik rasi.
0: Wow, lagi teko gimang?

0: Iya, nggih, Mbah.
1: Alhamdulillah, birobil alam.
0: Cepet-cepet lari, sak kepengin ketemu Mbah Karso.
1: Bayu, bayu.
0: Ya, soalnya sudah lama nggak ketemu loh, Mbah. Kapan bisa ketemu?
1: Eleh, eleh, wong kono ki sing ra niatke kono lah kene ki oke-oke wae.
0: Niat itu ada, Mbah, tapi satu lagi, butuh waktu.
1: Wo, tak kira butuh duit. Kono yen nate jeguran ning kali ora ngawi ki ya ning kali ora to?
0: Oh, ning kali ya jelas ada to, Mbah. Aku kemarin waktu kecil itu sering, Mbah, kalau sekarang enggak berani.
1: Isin to?
0: Ya beda lah.
1: Lah yo jelas. Wo.
0: Kisah cilik saya juga sih, ya, ya. Sudah berubah, sudah tua, Mbak.
1: Oh iya, seperti untungnya rantai, ngono lo. Bisa.
0: Oh, entek banget di kisahan.
1: Oh, entek malahan, ya ampun.
0: Mbak, yang baru turun tadi, siapa, Mbak?
1: Sing barusan turun, kui mau, ada. Dono, Abab.
0: Oh, berarti penggemar baru.
1: Yo wis suwi Dono Suwara ka lho.
0: Oh, apa Dono Suwara to?
1: Lah yo Dono Suwara-suwara ki ora yo Abab.
0: Pagi.
1: Suwara ki Abab.
0: Ya apa, Mbah? Mbah ini lagunya apa, Mbah?
1: Anu bariki engko kuncung. Cilianku rambutku terus? Dicukur kuncung.
0: Terus bariku pokoknya anu kenangan.
1: Kenangan urung neng.
0: Kenangan ya Mbah. Saya minta lagunya Ayah dari Gururi.
1: Ayah.
0: Salamnya untuk Bunda Narti, Bunda Ayu, Mas Angga, Bunda Ari di Madiun, Bunda Yani, terus Mbak Mayang dan semuanya. Makasih Mbah Karso. Salam hangat selalu.
1: Hangat juga. Terima kasih ada Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi yang sudah merapat bersama Radio Rasi Media. Halo, good night.
2: Halo.
1: Good night.
2: Good evening.
1: Ya. My name is Karso, teacher.
2: Oh. I not want to see your name.
1: You dog.
2: Yes, I'm welcome.
1: Oh, you dog ya ternyata ya.
2: Mbah,
1: you cemplungan gedung.
2: Apa meneng? You are.
1: You koceh kali.
2: Enggak, you are kungkum di kali.
1: Ayo, you mendadak.
2: Alah, mbah. Sek to mbah, aku ini gagal fokus loh. Ngendikane Mbah Karso itu, mandi di kali bisa melancarkan peredaran darah.
1: Iya. Yeah.
2: Bedanya sama mandi di biasa itu apa mbah?
1: Bedanya airnya lebih mengalir daripada airnya yang kadang tidak mengalir.
2: Walah.
1: Kalau di sungai kan air dari sumber langsung kita nyemplung mak blung, makan iwa-iwa do sehat.
2: Lah nek shower, Mbah.
1: Lah shower kan beda, banyune kan saiki. Lah gedung kan menyemplung blung, ngono kan iso mbedodok.
2: Nggonku shower-e gak gedhe yo, Mbah. Sereng.
1: Oh, alah omong arek kowe tuase.
2: Mbah aku kelingan yo, terus tadi itu cerita karo Putri. Dulu kecilane mami ya toh pernah
1: lo tahu cilik tadi mbak no
2: abis saiki yo cilik mbah aku.
1: Oh kadek ramdak munda.
2: Nah iku lo mbah dicuwepret karet pupuku mbah sama bapakku mbah. Soalnya aku kan pas dolan di tempate saudara ngono lo mbah. Nah aku ucol mbah suruh bobok kak bobok. Aku mindik ngono mbah. Terus dolanan di kali. Mari gitu aku di dipanggil kan, ya kan, dijawab berarti karet pupuku, mbak. Loro, mbak.
1: Nangis.
2: Pol nangis sih.
1: Oh, iso nangis di kano.
2: Gak oleh. Tapi sekarang aku setua ngono iki, mbak, yo. Pengin, enggak pengin mandi tapi pengin dolanan ning grape kayak gitu loh, mbak.
1: Terus
2: engko nek ning gone Mbah Karso, ning belakang rumah Mbah Karso paling karo Mbah Karso. Terus engko sing moto Yola.
1: Terus hubungane apa?
2: Ben peredaran darahe lancar, Mbak.
1: Ora trimo lancar.
2: Tapi ya terusan.
1: Blober.
2: Ora, Mbak. Iki mau ki koyoke enggak semangat 4.15 to, Mbak.
1: Ora.
2: Ketoke belum sarapan.
1: Koyo ngerti, aku hasilnya luwe.
2: Iya, soalnya apa yang terjadi dirimu itu saya pasti tahu.
1: Iya, aku luwe.
2: Iya, ayo tak dulam, Mbak.
1: Ma.
2: Sambel. Walah yo ya. Iki sing sering mainan kungkum dek kali itu Mbak Karso, Bunda Narti, Bu Sri Huning itu lho paling.
1: Mergo aku wong desa dudu wong kutha.
2: Wah, aku yo wong desa, Mbak. Tapi iki gak oleh. Terus aku yo geli-geli lho, Mbak. Ngono kok nek pas apa ya mandi ngono ning sebelahe ono lah ngono
1: aku eneng aku ra popo.
2: Mau gak iso bayangne, Mbak.
1: Do mau aku ya ra iso. Merasa sido cerita wis ngono ae.
2: Oh, ya wis gitu aja salam-salam. Buat Bunda Ari yang baru turun. Bunda Ari ini suarane merdu ya, Mbak. Itu paling mudane cowanti ngono ya, Mbak, kaya aku ya.
1: Gak.
2: Loh iya lho, Mbak. Kan suarane iki aduhai ngono lho, Mbak.
1: Mak suaramu kaya black ngono kae kan, suarane kaya black ditutuk
2: dek dek dek dek. Tapi kok Mbak seneng ya?
1: Jare sapa seneng? Ah, untuk bilai mindalik.
2: Masa orang ngono biasane Mbak iki ngene, amit-amit jabang bayi ngono lho, Mbak. Terus karo perut Mbak Karso iki kan mentuntung ngono lho, Mbak. Iku dilus ngono. Amit-amit jabang bayi ngono. Terus engko kepalane tangan dik batuk dong ngono.
1: Oh ya, wis sak senengmu pokoke wis. Sepenting kowe seneng. Aku ya wis seneng.
2: Bapak Dono. Ayo kita jalan-jalan di lapangan Jatisari yuk. Bunda Narti, terima kasih jenangi. Terus aku mau mengagendakan sama Mas Angga, jadi arep jalan-jalan di Sarangan. Ayo Mas, kapan? Aku Mbak Karso diolai-olai keripik telo ungu.
1: Ya
2: Mbak.
1: Ya, kondang medun Aruyanto, ya wis, makasih.
2: Ya wis, makasih ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
7: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duku Mugu Raya Desa Kedong Prau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Rasi Media, Rasi dan Informasi. First News.
1: Sahabat Rasi Media, Komisi 4 ya, fraksi PKS Riono mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan mencapai puncak terjadi pada 2027. Karenanya dia meminta pemerintah tidak lengah menghadapi ancaman karhutla yang lebih besar lagi, sahabat Rasi. Menurut dia, perubahan kondisi iklim dan musim kering ekstrim dapat kembali meningkat di resiko kebakaran, terutama di kawasan gambut. Dia pun juga mendorong pemerintah memiliki peta kawasan rawan serta sistem pencegahannya lebih kuat sebelum memasuki periode dengan resiko kebakaran yang lebih tinggi lagi.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: baru saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Jeh, saya buat Rasi wedale sampun mboten nyekapi malih wonten adicara Mbah Karso nggih cerita-cerita tentang di sungai memang sangat seru ya, seperti Bunda Narti tahun 86 itu manten anyar gitu ya toh. Ini pernah mandi di sungai depannya Pom Baron ya. Memang banyak sekali kisah-kisah kita untuk mengingat yang namanya tempo dulu kita mandi di sungai yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, sahabat Terasi. Terima kasih, waktunya sudah habis sahabat Terasi, ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Di Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Andi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
2: Kendalanya kemarin cuma masalah terkait masalah audit BPKP yang benar ada revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebetulnya tidak ada yang signifikan.
1: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
2: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuma nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
1: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim Opsnal Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SG panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SG terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
4: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya sekiranya. 12.00, kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
3: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di satu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya, 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun, polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yuronur Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan per 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.

0: dal angin pol banget.
1: Napa lah ibu katmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh saya ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda.

0: sedapnya.
1: Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bariki arep pasang iklan ya, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
2: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang ada revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya begitu. Jadi kendala yang lainnya sebelum tidak ada yang signifikan.
1: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
2: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
1: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim Opsnal Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SK panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SK terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
4: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00, kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
3: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di suatu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yuronur Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan per 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: AB Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Simit Media.
1: Inspirasi dan informasi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Hehe, meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.

0: Ya, apa?
1: Aku, Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku gak ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
4: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang sebenarnya ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebetulnya tidak ada yang signifikan.
3: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
4: Tersangka ini dari tersangka Jumat Pana, Suratno, sama Jamal. Cuma nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
3: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SG diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim Opsnal Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SG panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SG terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
6: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00. Kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan Opsnal yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
5: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di suatu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yudhoyono Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan pada 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Hari ini Tias ditemanin sama Kak Cahaya. Halo, selamat siang Kak Cahaya. Gimana kabarnya?
1: Halo, selamat siang. Alhamdulillah, di Jumat yang berkah ini harus tetap semangat dong sahabat Rasi ya. Kabarnya puek.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat Rasi Media semuanya juga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, terus kemudian juga kemudahan untuk mencari rezeki dan menjalankan aktivitasnya hari ini.
1: Amin.
0: Oke, hari ini Tias ada pembahasan tentang kebijakan mengenai pembatasan LPG 3 kg ini yang berdasarkan desil nih. Nah, katanya nanti yang masuk desil 9 sampai 10 itu sudah tidak diperbolehkan untuk membeli gas LPG yang 3 kilo itu. Nah, gimana nih sahabat gimana nih pendapatnya Kak Cahaya dan juga sahabat Rasi Media? Nanti Tias akan bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: 26 sampai dengan 10 Agustus 2026. Nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendiri milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias dan juga Cahaya di Cakrawala Siang. Oh ya, bagi sahabat Rasi Media yang ingin berinteraktif dengan Tias dan juga Kak Cahaya, bisa lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat teleponnya di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasinya di Express Radio dan juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Nah, Kak Cahaya, gimana nih ya tentang bahwa masyarakat yang berada di desil 9-10 ini nantinya katanya sudah tidak diperbolehkan untuk membeli LPG yang 3 kilo.
1: Oke, kalau menurut Kak Cahaya sendiri ya, aduh Kak Cahaya, menurut Cahaya sendiri nih ya, sebenarnya tidak apa-apa banget ya, karena memang 9-10 tuh dikatakan mereka sudah sangat mampu, katanya sudah sangat kaya. Betul. Cuman takutnya gini, datanya itu tuh tidak sesuai, karena nyatanya banyak sekali ya adalah temennya Mbak Cahaya atau mungkin beberapa orang yang masuk desil 10, padahal kemampuannya nggak sampai desil 10. Yang ditakutkan permasalahannya sebenarnya itu, kalau memang dirasa kayak ya ekonominya sudah muapan banget dan dia masuk desil 9-10 nggak bisa pakai LPG, ya nggak apa-apa. Bahkan mereka juga menyadari ya, kadang tuh sudah nggak pakai LPG tanpa pun pakai desil gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau seandainya ada juga nih, katanya aku pernah dengar berita ya, katanya dia itu bisa-bisanya masuk desil 9 ataupun 10. Padahal dan datanya itu dipakai judol apa gimana gitu. Kembali kemarin yang judol ya. Dan itu ternyata dia nggak dapat bantuan apapun, padahal dia sangat-sangat dikatakan belum mampu ya, dikatakan desil 1 gitu, tapi tiba-tiba bisa-bisanya dia masuk desil 10 gitu.
0: Iya, seperti banyak yang ada di informasi di media sosial itu juga. Kemarin itu di Jogja ada dia hanya tukang becak tapi katanya desilnya sampai 10. Nah, kayak gitu kan, kayak gitu. Kurang akurat ya datanya. Jadi sekali lagi, keakuratan data itu juga harus dicek sekali lagi, dan misalkan tidak sesuai ini seharusnya bisa di revisi ya datanya. Dan sampai saat ini pun Tias belum tahu nih ada informasi enggak gimana merubah desil tersebut, caranya gimana, Kak Cahaya tahu nggak?
1: Katanya tuh ya, kalau seandainya ya Mbak Cahaya dapat berita sedikit gitu, mengubah desil itu membuat anggaran tambah banyak lagi gitu, karena ya memang ya nanti harus terjun lagi di lapangan.
0: Betul.
1: Ya anggaran lagi kan sebenarnya, kalau menurut Mbak Cahaya sendiri ya, karena Mbak Cahaya bisa-bisanya masuk desil yang menurut Mbak Cahaya sendiri itu dikatakan belum mampu.
0: Betul.
1: Nah itu juga mau protes, tapi mau protesnya ke siapa?
0: Nah
1: itu yang perlu dipertanyakan.
0: Sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini di lapangan. Jadi ya, aduh, ini padahal kita kan juga habis sensus juga, tapi kok malah banyak yang kurang sesuai begitu datanya sesuai dengan di lapangan. Nah, jadi sebaiknya ini nanti juga, ini sebenarnya belum keputusan final ya, ini masih wacana saja, jadinya kita tunggu saja informasi selanjutnya begitu.
1: Oke.
0: Sahabat Transmedia, ditunggu interaktifnya di WhatsApp 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Setelah ini Tias dan juga Kak Cahaya akan kembali lagi di Cakrawala Siang, jadi jangan kemana-mana.
2: Ora mungkin iki, ora mungkin. Ora mungkin. Niko,
3: ora ono sing ora mungkin.
2: Niko sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
3: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid, aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake, ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
3: Seko 99%. Aku sing 1%.
2: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
3: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran.
4: Kowe sapa?

0: Bapak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, J-Connect, Pos Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
7: Sahabat Rasi Media, petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda. Kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayuran di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelosan rusak. Sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang pre atau loncang, kubis, hingga cabai merah keriting mengering dan mati. Kondisi tersebut memicu gagal panen di sejumlah lahan pertanian Sarangan. Kasno, salah satu seorang petani sayur Sarangan, mengatakan minimnya pasokan air membuat tanaman sulit dipertahankan. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
9: Rasi Media.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias dan juga Cahaya di Cakrawala siang ini. Oke, gimana nih Kak Cahaya, apakah kalau dengan kasus yang seperti disebutkan tadi, yang mana banyak data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, nah ini kita itu harus percayanya gimana ya? Apakah harus dengan kita survei ulang atau sebaiknya kita komplainnya kemana ya ini?
1: Sebenarnya kalau bicara kayak gitu ya, ya memang ya kita hidup di Indonesia ya.
0: Betul.
1: Orang jujur itu juga jarang. Kok orang jujur? Kita bicara tentang ya dari pemerintah aja banyak yang korupsi. Terus Indonesia juga banyak yang punya masalah ya, buang sampah sembarangan. Benar. Contohnya kembali lagi dari rakyat kecil aja lah. Jadi kalau seandainya Desil itu kenapa dia nggak takutnya ya? Kenapa? Mungkin pemerintah juga punya alasan kenapa bisa masuk Desil segini, Desil segini. Karena kalau seandainya dia turun ke lapangan door to door, ya sama saja, walaupun itu sudah turun ke lapangan ya petugasnya ya, tapi gak mungkin sejujur itu gitu loh. Benar. Orang-orangnya tuh pasti kayak ya dingada-ngadain ya gak? Kayaknya juga. Maksudnya gini, mesti wong-wong ki rasanya kayak aku lo wong gak duwe, aku wong gak duwe. Tapi kalau dilihat orangnya tuh pengennya dia yang orang wah. Sebenarnya kayak gitu sih alasannya. Benar. Mungkin ya pemerintah kenapa ngasih Desil ini, Desil segini itu sebenarnya itu. Karena memang kalau namanya ada bantuan, wes kita lihat banyak banget yang ngantri, mas katanya ya sampai yang punya bergelang emas atau gimana itu ikut antri untuk meminta bantuan. Tapi kalau seandainya ada lagi sumbangan kabeh ndelik atau mungkin kalau tonggone suatu kuapo dia ke kompor beli yang baru kan gitu ya. Benar. Jadi mungkin itu sih alasannya kenapa dikasih Desil di Indonesia ini ya.
0: Betul. Ini ada sahabat Transmedia mau interaktif.
1: Boleh, monggo banget.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Halo, Mbak Bunda Ocha.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Bahagia banget Bunda.
2: Alhamdulillah sehat banget seperti penjenengan Mbak. Semangat, ceria, dua tewakan.
1: Amin. Ya Allah.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Tak amin sih banter dewe bun, duit akeh. Bun digoleki karo Bapak Sugi lho. Arep di
2: Ayo ora wani muncul ya otak. Tak gak gelem lho malah dhek ngidol aku ngalor.
1: Lho, janjiane piye ta Bu ini Bu?
2: Lah yo kuwi janjiane iki selalu simpang siur. Yo wis ben pokoke yang penting apa itu cinta apa itu
1: apa ini
2: dunia maya aja lah.
1: Iya, mau nak cinta beneran seneni sapa bun
2: seneni sing duwe no kono.
1: Oh iya iya
2: gitu. Nah kita kan belum ngerti sebenarnya statusnya Mas Sugi itu gimana toh,
1: statusnya bojo limo statusnya anak loro bun.
2: Gak jalan takutnya kan itu lah. Terus aku kiko terus dingin sing keberapa kita kan gak ngerti.
1: Wes wis aku diseneni Bapak Sugi engko.
2: Iya kan. Aku mah lomba dikeduakan juga mau.
1: Waduh.
2: Satu hati sampai
1: satu,
2: mati aku.
1: Satu. Aku sayang ibu
2: lah. Sayang Mbak Vera. Siapa itu Mbak Tia sama Mbak Cahaya?
1: Nggih.
2: Semuanya lah pokoknya sayang kalian yang enak.
1: Aduh.
2: Ya iyalah kan itu pasti toh.
1: Iya Bunda, terima kasih sekali Bunda.
2: Sama-sama. Enak ngone Mbak Nyuman. Makanya aku lagi bertanda mendingan sama yang bawa acara itu aja.
1: Iya Bunda, siap.
2: Enak gitu loh. Gak ada resikonya ya kan.
0: Betul.
2: Yang penting ada batas-batasnya gitu.
0: Bener pun.
2: Aku nanti tolong anu Mbak.
1: Apa nih?
0: Apa?
2: Katakan sejujurnya aku kan dengerin jenengan.
0: Iya. Katakan sejujurnya. Lagu ya.
1: Katakan sejujurnya. Iya. Bunda itu Desil berapa?
2: Orang itu wangi Mbak kalau nggak terbiasa jujur, mau jujur tuh susah.
1: Ya itu loh Bun.
2: Benar. Tapi kalau kita terbiasa jujur ya lah mudah jujur itu. Terus nggak ada resiko gitu loh. Oke,
1: jujur ki ganjarane neraka apa swarga to Bun?
2: Ah enggak usah bahas ganjaran.
1: Oh iya, wis ya wis. Geng-geng siap. Ya kan? Oke, Bunda.
2: Oh, bukan urusan kita.
1: Anggel leres niku saestu.
2: Bener. Lah sedenge menira orang itu lho. Nggih. Kalau menilai itu sesama lah belum tentu
1: iya, bener. Bener, Bunda. Nggih.
2: Iya. Soalnya kalau kita mau menilai orang itu kan ada dua faktor ya, faktor senang dan tidak gitu. Kalau kita enggak senang menilai orang baik pun enggak juga jelek
1: nah,
2: gitu.
1: Nggih, leres.
2: Kalau kita senang, kalau orang menilai orang itu jelek ya tetap baik, baik.
1: Bener, Bunda. Nggih. Nggih, Bunda.
2: Iya, maaf loh Mbak ya, bukannya sok-sokan.
1: Mboten napa-napa niki, mboten napa-napa saestu. Matur suwun sangat.
2: Pokoknya apa yang nanya Mbak ya?
1: Nggih.
2: Oke, biasa saja enggak pakai telur aku.
1: Nggih.
2: Minume es campur ya, Mbak.
0: Es campur.
1: Aku tak es teler kok. Sing murah-murah.
2: Es teler lah, aku es teler terus piye lho. Makanya maame biasa saja enggak pakai telur.
1: Nggih,
2: es campur. Terus temennya itu Mas Ugi dengan cintanya. Walah wes pokoknya
1: aduh.
2: Di dunia maya.
1: Nggih.
2: Mbak bercanda Mbak ya biar enggak sepaneng.
1: Oke, Bunda.
0: Siap.
2: Gitu lah, aku sendiri ya juga gitu loh. Aku enggak mau loh kalau terlalu serius, tapi ya ada saatnya ya kalau kita itu waktunya serius ya serius gitu.
1: Siap, Bunda.
2: Lihat-lihat. Masalahnya apa?
0: Nggih.
2: Aku minta duit ya sama Mbak Cahaya sama Mbak Tias ya bercandailah kalau beneran aku ya enggak mau dong.
1: Nggih.
2: Nanti itu ya katakanlah sejujurnya ya.
1: Oke, Bunda.
2: Dan taruh belajar Mbak. Belajar jujur.
1: Oke, okay, siap. Kok pas ditekoni langsung jujur kabeh nanti.
0: Jujur niki
2: saestu. Ayo ya mudah-mudahan aja.
1: Nggih.
2: Mudah-mudahan aja Mbak gitu. Dua boleh enggak?
0: Ya nanti kalau ada waktunya nggih Bunda. Apa nah, satunya?
2: Cinta merah jambu.
0: Oh, baik nggih. Terus salam-salamnya pripun?
2: Ala Mas Ugi karo kabeh.
1: Aduh. Mas Ugi the number one.
2: Jelas no. Mas Ugi kan harus di nomor satu kan toh.
1: Oke.
2: Okay. Yang mulai orang ngono tuh nggih ben laris manis no lho,
1: Mbak. Amin. Nggih, Bunda.
2: Lancar kayak Mas Ugi kayak Yoan. Pokoknya buat temanku semuanya kabeh aja, semoga pada selalu sehat, yang penting happy nih bersama Mbak Tia sama Mbak Cahaya
1: okay, ya. Oke, Bunda.
2: Itu buat kalian berdua selamat bertugas, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan jenengan semoga selalu sehat, tetap semangat ceria, merasa nyumpuk kita semuanya ya, cantik-cantik.
1: Oke, okay,
2: maaf banget tidak ada kata-kata aku yang gak pernah sedikit. Terima kasih waktunya lagunya tak tunggu
1: sambil
2: tak dengerin jenengan muter-muter lagunya dan berbincangannya.
1: Oke, okay, Bunda.
2: Sampai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Terima kasih Bunda Oce.
1: Terima kasih banget.
0: Aduh ini ya. Oh Bunda ini Oce ada lagi bikin yang mau interaktif nih. Ada kita accept dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sri Kandine Medun.
1: Oh Sri Kandi. Sri Kandi.
3: Kan Sri Kandi lah ngono kita mbak. Penes. Mama Huca naik itu tiada segalanya.
1: Nggih. Bunda Sri Huning kalau naik juga tiada segalanya.
3: Apa alah Pak, gak. Aja tak ngitane engko iki ditawani sego.
0: Pripun Bunda kabarnya?
3: Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Buat kalian berdua tetap semangat, sehat selalu.
1: Ya, Bunda.
0: Siap.
3: diberkahi Allah, rezekinya berlimpah. Aku ndung aku ngono Mbak,
1: ndungane Pak Amak. Nggih, matur suwun sanget.
3: Lah piye duwe? Duwe cuma doa lah ya ta.
1: Sing paling mahal itu doa lho, Bun.
3: Ayo mangkane nek wis tuwek ini ki ndongane cacah ngene muga-muga sehat.
1: Amin.
3: Semangat, pekerjaane lancar, dimudahkan segalanya.
0: Amin.
3: Duit duit akeh ngono ya Mbak ya.
1: Amin ya Allah. Ya Allah. Amin.
0: Unlimited.
3: Tenan iso pokoke tak dongane anak-anak dirasi sukses semuanya.
0: Amin. Bunda, terima kasih.
3: Tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas masalah apa, ada apa enggak?
0: Oh iya, ada Bunda. Lagi? Ini tadi terkait kalau ada masyarakat yang desilnya di 9 sampai 10 itu sudah nantinya tidak diperbolehkan untuk membeli LPG yang 3 kilo.
3: Ya kan itu anu ya Mbak, pengumumannya udah lama itu 3 okay. kilo itu enggak diperbolehkan, yang itu yang 5 kilo apa gimana, yang oranye itu ta, yang pink itu ta?
0: 3 kilo apa itu yang hijau.
3: Ya yang hijau kan itu biasanya itu kan sudah lama ya itu enggak boleh pakai itu, terus akhirnya ada yang warna pink itu loh, tapi enggak ada yang beli. Belinya rata-rata itu yang 3 kilo yang hijau itu, Mbak.
0: Nggih, benar.
3: Nah, masyarakat kalau terus suruh beli yang 5 kilo ya agak-agak keberatan ya, biasanya kan 3 kilo itu yang standar buat menengah ke bawah. Iya kan?
0: Nggih.
3: Kalau LPG yang 12 kilo itu yang gede itu buat hotel atau buat restoran Mbak. Tapi ada sebagian itu di restoran itu ada yang masih pakai 3 kiloan itu.
0: Okay.
3: Harusnya pakainya yang 12 kilo yang gede itu. Nah gitu loh. Tapi sebagian itu ada yang pakai 3 kilo. Ya ini harus disikap ya, disurvey ya harusnya. Jadi seperti apa namanya restoran-restoran atau warung-warung yang gede-gede itu ya harus pakai yang gede. Jadi ya biar merata gitu loh Mbak. Jadi yang menengah ke bawah biar bisa pakai 3 kiloan. Tapi ya ada kadang itu orang yang mampu ya pakai 3 kiloan Mbak. Gak mau beli yang besar
0: ya, gitu. Banyak.
3: Ya itu yang orang yang mampu itu pakainya ya 3 kiloan. Ya harusnya ya gimana ya, tapi ya nggak bisa loh itu. Nggak bisa, kalau melarang itu ya nggak bisa, terus gimana itu caranya. Ya kalau aku ya 3 kilo Mbak, 3 kilo itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya mudah-mudahan apa ya, dengan adanya itu LPG itu ya mudah-mudahan ada yang apa, legowo gitu loh Mbak. Lilo legowo, terus kasihan yang menengah ke bawah. Ya mudah-mudahan bisa apa ya, bisa ya yes, pokoknya
0: bisa itulah. Inilah tepat nantinya
3: ya tepat sasaran ya, buat semuanya aja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Fantasi Frutasi tetap semangat. Kembangnya apa yang keputar, aku minta akad aja Mbak,
0: diputerin
3: akad ya.
0: Ya
3: buat Mbak Cahaya sama Mbak Tias tetap semangat, sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih
3: waktunya. Gitu aja,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sri Huning yang sudah berinteraktif dengan kita. Oke, Tias dan Cahaya akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
4: Flash waktu Indonesia bagian barat. Promised. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Andi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
6: Kendalanya kemarin cuma segala terkait masalah audit BPKP yang sebenarnya ada revisi regulasinya, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebenarnya tidak ada yang signifikan.
5: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari tiga tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari ketiga terduga pelaku.
6: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari tiga tersangka ini.
5: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim opsional Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SG panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SG terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
8: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00, kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
7: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di satu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yudhoyono Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan pada 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sano men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
3: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif dan

0: lebih hijau katanya pakai gas apa ya nanti ke depannya. Semoga kalau itu memang benar-benar adanya nanti sangat membantu ya. Karena kalau seandainya kita beli yang Bunda Sri Huning bilang tadi ya, itu katanya harganya itu berapa tadi kita searching itu
1: Sekitar
0: kesusahan
1: 100
0: lah ya.
1: Ke atas ya, itu
0: Kan
1: yang
0: jadi
1: non
0: kayaknya
1: subsidi.
0: kesusahan kali ya kalau seandainya sebagai kaum mendang-mending itu kayaknya yuk susah lah ngebaliknya nih zaman biyen apa
1: Benar.
0: masaknya gawe areng.
1: Pakai kayu ya. Kayu juga
0: Makanya
1: sekarang sulit
0: duduk.
1: dicari
0: Nah
1: juga.
0: itu nek gak gitu kan kita tinggal di perumahan kayak gitu ya kalau seandainya Arab kayak ngono beluk kilo bicara tentang beluk kan di Kalimantan sendiri lagi kebakaran gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi kalau seandainya nambah kita obong-obong gitu gara-gara gas mahal ki kayaknya bikin sesek tonggone.
1: Oke, ini ada
0: gitu kan.
1: sahabat Rasi Media yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bunda Ari.
2: Waalaikumsalam Mbak Tia, semangat Mbak Tia, Mbak Daya. Kita kok seragaman nih gimana?
0: Seragaman,
1: seragaman.
2: Baju Mbak,
0: PKK.
2: Ya
0: seragaman Bang. PKK-nya Rasi.
2: Ada kembang-kembang ke
0: lagi.
2: Nih jilbabnya anu sama.
1: Iya, pink bajunya. Yeah,
2: sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Yeah. Jenengan ki nek lihat ekspres tuh komen-komen to Bunda. Diketik-ketik ngono lho, Bu.
2: Aku komen apa sanu kadang-kadang wis melok gabung iki lho Mbak wis padha ae aku wis wak inceng-inceng tok.
0: Siap.
2: Alhamdulillah
0: Bunda sudah diinceng-inceng kitanya.
2: Tapi gilir gitu lho. Mbak, itu mau membahas soal gesil-gesil nggih, Mbak. Gesil yang enggak boleh pakai apa?
1: Enggak boleh pakai LPG non subsidi.
2: Itu tuh sebenarnya ini, Mbak. Kesadarannya menungsone sekurang, Mbak.
1: Nah,
2: kesadarannya sing kurang itu, Mbak. Sudah tahu dek ibaratnya mampu ya. Nah, tapi tetapnya dek memaksakan pakai yang 3 kilo.
1: Benar.
2: Gitu loh. Berarti kesadarannya yang kurang, Mbak.
1: Betul.
2: Mulai diomong biasa nih, ngengkel soalnya buat ngeyel ini gak enak, Mbak.
1: Loh. Nah, enak aku harus tunggu 10 gitu.
2: Ya, ya, lo produksi soalnya, Mbak. Mak kula niki badhe tanget teng ngene ngayu-ayu sing loro iki ya
1: iki. Pripun?
2: Iki akar tekok, Mbak.
1: Dalem.
2: Sing dibahas apa sih barate sing di survei ndek ben iki lho, kaya apa ya? Ekonomi kuwi jan iki wong iki modele piye to? Sing wong ora duwe kok desile dhuwur.
1: Nah niku.
2: Giliran sing wong sugih sing mampu lho, Mbak. Desile kok ndek-ndek kejane iki piye to maksude?
1: Nah.
2: Apa ada udang di balik rempeyek ya, Mbak?
1: Ada udang di balik batu.
2: Nah, soalnya gini, Mbak. Tak anu kasus nyata Mbak. Kemarin-kemarin ini kan kemarin tuh beras kan keluar ya, Mbak?
1: Nggih.
2: Nah, tak lihat iki lho, Mbak. Sing duwe kontrakan mobil okeh ya oleh. Giliran sing wong tukang becak, Mbak, gak oleh. Sampai me tak foto lho Mbak.
1: Lah nggih jenok Bu, Bu Indonesia.
2: Anu enggak aja Mbak, aja mbek foto Mbak. Anu iki kan nganu rezeki. Ora
1: rezeki.
2: Lah ya, rezeki.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kontrakmu tak giniin Mbak. Kontrakmu ku oke, mobilmu oke. Mbok nyesakne dikene wong kae langsung gak duwe kae langsung gak oleh nampa kae lho.
1: Nggih.
2: Aja Mbak, anu tak kene babuke jare ngene. Babumu sapa tak ngene. Tak gituin Mbak.
1: Nggih.
2: Wis ngene. Terus di bagian RT sebelah nggon kuwi malah luwih nemen, Mbak. Dek sing deket sama apa ya LSM ya, Mbak.
1: Nggih.
2: Nah, kuwi malah oleh kabeh, Mbak. Mosok sak omah wong telu oleh kabeh, Mbak.
1: Yuh.
2: Kan kebacut.
1: Lah nggih kok.
2: Lah wargane sing gak duwe malah ora oleh. Lho ya Allah. Jan iki jane iki korban iki piye to maksud iki?
1: Nah.
2: Apa jendeng gak bingung lho, Mbak? Ya walaupun aku ki maaf aja ya kok bukannya aku ki kemana kerja uang aku dewe ki yo gak duwe Mbak. Tapi kan kalau melihat di bawah kita kan juga kasihan juga gitu loh Mbak.
1: Karena
2: ya Allah saya itu saya mohon bagi yang apa LSM yang bagi supir itu yang jujur gitu loh, yang amanah jujur, jadi biar tepat sasaran gitu loh Mbak.

0: itu kasihan yang benar-benar membutuhkan terus gak oleh. Terus bagi yang orang mampu-mampu, mbok tolong kesadarannya itu ditumbuhkan gitu loh. Jadi di inisiatif dhewe lah wong aku wis mampu tak fokus sing gede bae lah, gak usah sing melang gitu loh Mbak maksudnya nggih.
1: Iya Bunda.
0: Ya gitu. Salam kagungan mawon nggih Mbak. Tanpa terkecuali salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Bunda Suning Mama Poca. Kedua.
2: Pribon.
0: Jadi sampai umur wopcek mau.
1: Anggih.
0: Nggih lanjut sampai yo masa Allah. Mbak Cahaya.
2: Nggih.
0: Ya aku dulu inget-inget tadi jeli-jeli. Mbak niki mongke sebabnya kaputu lagune napa, Mbak?
2: Niki
1: requestannya.
2: Requestannya Bunda Sri Huning
1: akad.
2: Iya.
0: Mbak aku nanti ya untuk ya aku sebenarnya kangen juga gitu. Ar pulang kampung gak dibuat aku Mbak.
1: Aduh.
0: Nanti Mbak pulang diputarkan lagunya Pausana Mbak.
1: Pausana
0: Cinan Bana, Mbak.
2: Apa Bu?
0: Cinan Bana. Lagu kampung Mbak. Kalau enggak ada apa Malang Dene Mbak Mimpi enggak apa-apa. Pokoknya lagu daerah kampung nggonku Mbak maksudnya.
2: Oh, yang lagu mudik-mudik itu ya?
1: Lagu Padang Bu.
2: Iya.
1: Malang
0: Malang Dene Bajinto enggak apa-apa.
1: Okay.
0: Atau ini Ranto Den Pajauh ya enggak apa-apa. Okay. Pokoknya sing mungkin. Nggih, kagem Mbak Cahaya kalian Mbak Tiase. Sehat selalu, lancar anggene tugas. Bila ada kata-kata salah yang kurang berkenan, maksudnya kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta mekaten mawon, aku di kula tenggo. Matur suwun sanget wong ayu-ayu.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari dari Madiun yang sudah interaktif bareng Tias dan juga Cahaya. Oh, ini ada lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Nggih.
3: Waalaikumsalam.
1: Cintanya Mama Uca ini.
3: Nggih, Mbak, pripun Mbak kabare, Mbak?
1: Alhamdulillah.
3: Nggih, Mbak, Cahaya kalih Mbak sinten nama Tiara?
2: Tias.
3: Oh Mbak Tias, kalau kita Tiara.
1: Aku nguyu lho Pak.
2: Tias Pak, ini Tias.
3: Oh jeje, ayo mote-mote.
1: Nge
2: Pripon?
3: Saya nombor mantap awal, sinten Bu Ari ya.
1: Nge, Bu Ari,
2: Madiun.
3: Bu Ari, terus Bu Sri Uneng wau.
2: Nge.
3: Terus Tante Uca.
1: Nge.
3: Kira-kira Putri Uneng mau no Mbak Sri Kandi.
2: Iya.
1: Nggih, Sri Kandi.
3: Nggih. Salam kagem Bulis, Bu Endang, Bu Warti, Bu Narti, Mbak Sam. Terus wonten Bobo Yanto. Terus kagem Bobo Gembolan. Kalian
1: top. Suwi mboten minggah niku Bapak.
3: Mboten Mbak, mengke sedang mleh rak minggah.
1: Nggih, abi.
3: Nggih. Kale lagone nyuwun anu Mbak. Napa pelampiasan 2 Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Nggih, kale kula tenggo layah-layah niki Mbak.
1: Nggih.
3: Griya. Bentere jan.
1: Jan panase Pak.
3: Oh jeh niki mau mengke enten anu Mbak.
1: Napa niki?
3: Seneng-seneng bareng.
1: Napa niku?
3: Reokan.
1: Teng pundi?
3: Tenggen kula Banaran RT 15 Selotinata.
1: Oh nggih. Matur suwun infonya, Bapak.
3: Jam kalih reokan terus
1: kene.
3: Pokoknya seneng-seneng bareng elek.
1: Nggih.
2: Siap.
3: Nggih ngoten mawon Mbak. Sembah nuwun medali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, terima kasih buat siapa tadi? Bapak Suki ya.
1: Bapak Suki.
2: Oke, sahabat Rasi Media, Tias dan juga Cahaya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Dari Wings Food.
1: Power Play. Terasi Media. Inspiratif dan informatif.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, suntung itu, bos.
3: Ya iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM

sahabat Narasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Narasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Narasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Narasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Narasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Narasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias dan juga Cahaya di Cakrawala Siang. Nah, gimana nih Kak Cahaya selanjutnya?
1: Apa nih?
0: Oke, tadi kan kita sudah membahas yang LPG non-subsidi tadi ya, yang harganya lumayan juga. Nah, ini kira-kira apakah orang-orang yang berpenghasilan di desil 9-10 itu apakah mau ya membeli untuk LPG yang non-subsidi ini?
2: Kayaknya gini ya, kembali lagi dulu. Benar katanya Bu Sri Huning, katanya LPG yang 3 kilo itu hanya untuk rakyat miskin. Bahkan benar, sekarang aja belinya itu harus menggunakan KTP untuk melihat apakah statusnya memang benar-benar entahlah dari mananya ya. Terus sekarang beli harus pakai desil. Aku sih gak bayang nih ya, karena pajak pakai desil.
0: Betul.
2: Terus nanti beli bensin antri pakai desil, iya, ya kan. Terus sekarang apa sih namanya, kalau seandainya ke beli gas harus desil juga.
0: Iya,
2: nah, nanti kalau seandainya kita ke pasar apa kira-kira ya pakai desil ya. Itu yang buatku aduh.
0: Apakah kadang harus menunjukkan slip gaji nantinya?
2: Kayaknya tuh gimana ya, maksudnya aduh,
0: ada sampai
2: lebih
0: kita
2: ke pemerintah tuh sekarang kayak nggak tahu ya, antara merepotkan, menyulitkan atau membantu tuh.
0: Bener,
2: masih dipertanyakan lagi. Kayaknya maksudnya zaman dulu kalau kita kenal ya Kak ya, yang Rosita, zaman dulu kan BBM itu nggak seantri sekarang ya.
0: Betul.
2: Karena sekarang aja beli BBM itu udah menggunakan barcode.
0: Yeah.
2: Jadi lebih ngantri lagi ya kan, katanya biar subsidi.
0: Benar.
2: Nah, sekarang wis kayak gitu. Nanti kalau seandainya ada desil, mungkin antrinya hari ini dikasihnya bensinnya besoknya kali ya.
0: Keburu macet ya kita di jalan mogok.
2: Ya, seharusnya motor. Pemerintah tuh kalau ngadain kebijakan itu yang benar-benar produktif ya,
0: yang benar-benar
2: ya, bermanfaat. Kalau ya bilang kayak ya ini juga bilang MBG ya, atau kembali lagi ke MBG, banyak yang di lapangan itu keracunan juga
0: ya,
2: kan ya, Allah alam yang sebenarnya seperti apa.
0: Benar.
2: Tapi kayaknya memang kalau saya bukan trim pro banget gitu loh. Jadi
0: benar,
2: kalau seandainya pemerintah itu harusnya ngasih sesuatu itu yang benar-benar bermanfaat.
0: Nah,
2: gitu.
0: Ini kita rasanya kayak dijajah lagi
2: ya. Nah, makanya nanti ya ada revolusi nih ya, kayak filmnya di sesuatu ya. Itu katanya longsorkan presidennya.
0: Bener.
2: Takutnya seperti itu ya. Semoga aja sih kita benar-benar ngerasain hikmahnya ya, ngerasain manfaatnya gitu loh. Nah, sejatinya pasti kan Indonesia inginnya yang lebih baik.
0: Betul.
2: Lagi
0: ya, mudah-mudahan ya, ini ya harapannya sih kedepannya inginnya lebih baik, tapi kok begini. Nah, ya sudahlah.
2: Oke.
0: Mudah-mudahan nantinya ada hidayah ya untuk para pemimpin kita.
2: Amin.
0: Ini nantinya,
2: karena Indonesia itu sejatinya kan kewaya raya ya.
0: Bener.
2: Apalagi yang dikorupsi ber-MM itu loh.
0: Nah,
2: itu kan kayak yaduh, waduh, waduh. Hah, rasanya ingin sebenarnya kita udah diusir sih dari negara kita sendiri.
0: Oh ya, katanya suruh pergi ya kalau gak mau di Indonesia. Oke sahabat Transmedia, ini selanjutnya akan ada flash news. Maka dari itu tetap stay di sini ya, karena Tias dan juga Cahaya akan kembali lagi.
3: Sahabat Transmedia, Satgas Pangan Polres Magetan memperketat pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Magetan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Tim lapangan Satgas Pangan Polres Magetan, Ibtu Dedi Norawan mengatakan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, kelayakan higienitas, penyerapan komoditas lokal, hingga kepatuhan terhadap harga acuan pemerintah. Demikian flash news.
4: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
5: Rumah
4: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Narasi Media.
1: Narasi dan informasi.
2: Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% optik kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Oke, halo sahabat Rasi Media. Sekarang sudah jam 2 ya, waktunya Tias dan juga Cahaya pamit undur diri. Terima kasih buat sahabat Rasi Media yang sudah berinteraktif dengan kita tadi, dengan Tias dan juga Cahaya. Dan Tias dan juga Cahaya mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Terima kasih, sampai jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
2: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang kemarin ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebelum tidak ada yang signifikan.
1: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari tiga tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari ketiga terduga pelaku.
2: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuma nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari tiga tersangka ini.
1: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Syafem melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim opsional Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SK panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SK terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
4: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00, kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli ring serse.
3: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di satu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yudhoyono Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan per 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, dugaan keracunan massal MBG, 70 siswa SMP Negeri 1 Kabuh Jombang diperiksa usai santap udang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 2 September 2026. Dr. Puskesmas Kabuh, Dr. Aditya Bimantara, mengonfirmasi pada Kamis 3 September 2026 bahwa sebanyak 70 siswa telah menjalani pemeriksaan medis dengan gejala dominan berupa mual, pusing, diare, serta nyeri lambung. Dari puluhan pelajar yang mendapat perawatan, sebanyak 5 siswa harus menjalani rawat inap di Puskesmas Kabuh, sementara sisanya telah diperbolehkan pulang usai kondisinya membaik.
7: Sementara tadi totalnya sekitar 70 siswa yang kesini. Dari 70 siswa tersebut, keluhannya dominan perutnya melilit, beberapa hanya beberapa yang diare. diarenya rata-rata 3 kali, tidak ada yang sampai lebih 5 kali. Diarenya cair. Tadi dari 70 siswa sekitar ada 7 sampai saat ini 7 siswa, terdiri dari 6 siswi dan 1 siswa laki-laki. Kita infus, kita ngamarkan di puskesmas karena memang tidak bisa menahan nyeri perutnya.
6: Berdasarkan kesaksian siswa kelas 9 bernama Azura, serta hasil penggalian informasi awal dari para korban, olahan udang yang disajikan bersama tahu dan sawi putih diduga kuat menjadi pemicu utama keracunan karena beraroma busuk dan berasa tidak sedap. Tim medis Puskesmas Kapu menduga kuat insiden ini mengarah pada kasus keracunan makanan laut, meski kepastian medisnya masih menunggu uji laboratorium. Pihak sekolah dan puskesmas kini harus terus memantau perkembangan kesehatan para siswa sembari melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait untuk evaluasi penyediaan menu MBG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Informatif. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sugeng Sonten. Gimana kabarnya untuk kamu saat Resmi Media di kesempatan sore hari ini ya? Coba lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini 4 jam ke depan Fatur akan menemani kamu di Cakrawala sore. Akan ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang tentunya akan Fatur hadirkan untuk sahabat Resmi Media di hari ini. Untuk kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur, moga nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 ya. Ayah Fatur juga pengen ngingetin bahwa kita juga sudah visual ya saat Resmi Media. Monggo di download terlebih dahulu aplikasi visualnya di Express Radio, atau mungkin bisa langsung ke websitenya Rasi di www.rasifm.co.id. Dan tentunya untuk kamu saat Resmi Media, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala sore. Akan ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit untuk kamu.

0: Resi Media,
1: Kreasi dan Informasi.
2: Ya, nyapo.
3: Takok aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Resi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Resi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Resi mesti roh nomere. Iso nomere Resi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Ya tak catet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Resi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Resi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
5: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de

0: Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga Viras.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Saudara Rosi Media, tentunya masih semangat bareng waktu di kesempatan sore hari ini. Oh ya, ini ada juga informasi dari Mas Bambang Mulyono ya. Jadi terjadi kecelakaan di depan Sleman atau Musola Purwodadi, Saudara Rosi Media. Ada sepeda motor yang tertabrak truk, Saudara Rosi Media, dan ada satu korban meninggal dunia di tempat. Menurut informasi untuk korban sendiri berasal dari Patian Madiun ya, seorang pegawai PLN. Beliau ditemukan dengan surat wasiat di dompetnya, isinya surat pamitan katanya mau bunuh diri. Dan tentunya untuk hal seperti ini, Saudara Rosi Media, ini kejadiannya terjadi pada kemarin sore, tepat di jam 5 di Purwodadi Jalan Barat nih, Saudara Rosi Media, Magetan tepatnya gitu ya. Jadi tentunya ini untuk kamu hati-hati juga bagi Saudara Rosi Media, apalagi mungkin kalau kamu sudah mulai ngerasa pusing. Pusing dalam artian pikiran beruwet gitu barisnya ya. Jadi kalau mungkin kamu sudah ngerasa beban pikiran itu bertambah, beban pikiran itu gak karuan gitu ya, solusinya memang bukan malah seperti ini, Saudara Rosi Media. Ya, terlepas ini adalah terjadi kecelakaan atau seperti apa, namun memang di dompetnya pun juga diketemukan ya identitas sekaligus ada surat wasiat itu tadi, katanya memang ingin untuk mengakhiri diri, seperti itu untuk surat wasiatnya. Dan ini juga pesan untuk Saudara Rosi Media semuanya, jangan semua hal, semua problem, semua masalah itu diselesaikan dengan ya, tidak ada gitu. Dengan tidak ada tadi, maksudnya dengan hal-hal yang buruk ya, atau mengakhiri diri, Saudara Rosi Media. Sebenarnya memang semua orang tentunya punya masalah masing-masing ya, tentu baik faktor mungkin Saudara Rosi Media pasti ada permasalahan, entah itu permasalahan yang besar atau kecil. Tapi yang jelas ketika kita diberikan sebuah permasalahan, itu adalah di mana kita pasti akan bisa untuk menyelesaikannya, Saudara Rosi Media. Jangan semuanya ketika kita ada pemikiran, ada pikiran, ada masalah, ada problem, kita jadikan sebuah pikiran yang beruwet, yang akhirnya membuat kita tertekan, stres dan sebagainya, depresi, itu berbahaya tentunya. Dan yang paling penting adalah kita harus cari tempat untuk bercerita. Kalaupun tidak dengan orang, kita pun juga punya Tuhan, Saudara Rosi Media. Mungkin bisalah kamu curhat di sepertiga malam gitu ya. Ya bukan bermaksud untuk apa sok-sok islami itu, bukan ya, tapi mau enggak mau memang segala masalah, segala rezeki, segala apapun itu kan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan ketika kita punya masalah dengan hal itu, ya tentu kita memohonnya, kita curhatnya, kita mengeluhnya semuanya kepada Tuhan, Saudara Rosi Media. Jangan sekali-kali kita punya pemikiran untuk mengakhiri diri, karena mengakhiri diri pun juga tidak menyelesaikan permasalahan, itu malah menjadi permasalahan baru, entah di dunia maupun di akhirat ya. Jadi ini perhatian dan juga tentunya ini himbauan, pesan juga untuk sahabat Rosi Media. Ketika kamu memang memiliki sebuah problem atau masalah, sudah ngerasa stres, sudah ngerasa pusing dan sebagainya, yuk cari teman, cari keluarga. Kalau punya istri, punya pasangan, cari istri, pasangan, cerita, curhat gitu ya. Karena mungkin dengan acara kita curhat, kita cerita, mungkin ya setidaknya permasalahan itu bisa pelan-pelan untuk hilang, Saudara Rosi Media. Dan selain itu juga, Saudara Rosi Media, di kesempatan sore hari ini, berhubung ini juga hari Jumat ya, besok sudah mau weekend lagi, Fatur juga ingin berpesan kepada kamu, apabila kamu akan berpergian ke sekitaran area Sarangan, Tawangmangu dan sebagainya, Fatur coba untuk pantau CCTV di sekitaran area Pelausan ya, lebih tepatnya di Pasar Pelausan, Saudara Rosi Media. Untuk kamu juga monggo silakan nanti bisa langsung pantau di Express Radio yang pengen lihat visualnya seperti apa, karena terpantau juga untuk sekitaran area pasar sayur Pelausan ya. Situasi terkini arus lintasnya terpantau ramai lancar dengan didominasi kendaraan-kendaraan pribadi warga lokal. Sejauh ini belum terjadi kepadatan arus lintas yang terjadi baik dari arah kota maupun dari arah Sarangan. Hanya 1-2 kendaraan yang coba untuk keluar masuk dari arah desa, dari arah pasar dan sebagainya. Jadi tentunya untuk kamu hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan kamu, Saudara Rosi Media, ketika berpergian ke sekitaran area Pasar Pelausan. Tentu juga sahabat Rosi Media yang pengen berpergian ke sekitaran area mana itu ya, Sarangan ya, terutama yang melintas di sekitaran area wisata Strawberry dan sebagainya, Fatur juga berpesan kepada kamu untuk selalu dicek terlebih dahulu kondisi kendaraan gitu ya, baik dari rem, baik dari lampu, baik dari bensin itu juga perlu sebenarnya ya. Jadi apapun itu dicek ya, tekanan ban juga sahabat Rosi Media dicek ketika berpergian ke area-area memang medannya itu curam gitu ya,
tetap harus selalu hati-hati, utamakan keselamatan. Niatnya adalah healing, niatnya adalah cari hiburan, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diharapkan juga berbahaya, seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Rasim ini di kesempatan sore hari ini, nantinya yang pengen interaktif juga masih bisa untuk hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Dan juga nanti Fatur akan hadirkan beberapa informasi mengenai LPG 3 kg ya, yang mungkin tadi sudah sempat dibahas juga bareng Tias dan juga Cahaya di Cakrawala Siang. LPG 3 kg memang direncanakan akan dijual sesuai desil gitu ya. Ini sama halnya persis juga seperti Pertalite atau BBM bersubsidi Satoros Media. Seperti apa memang pendapatnya, dan juga apakah ini menyelesaikan masalah atau malah nambah masalah baru? Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Sore.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi FM.

0: Buzz News. Sahabat Rasi Media, kebakaran melanda sebuah rumah kosong di Dusun Silodono, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Paroro kepada Rabu dini hari. Rumah peninggalan almarhum Suro Dugel itu ludes dilalap api dengan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
3: Kendalanya kemarin cuma masalah terkait masalah audit BPKP yang mungkin ada revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebelum tidak ada yang signifikan.
2: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
3: Tersangka ini dari tersangka Juliman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
2: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim opsional Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SK panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SK terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SK dalam aksinya turut diamankan.
5: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00, kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
4: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di suatu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yuronur Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan per 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
6: Lia, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, dugaan keracunan massal MBG, 70 siswa SMP Negeri 1 Kabuh Jombang diperiksa usai santap udang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 2 September 2026. Dr. Puskesmas Kabuh, Dr. Aditya Bimantara, mengonfirmasi pada Kamis 3 September 2026 bahwa sebanyak 70 siswa telah menjalani pemeriksaan medis dengan gejala dominan berupa mual, pusing, diare, serta nyeri lambung. Dari puluhan pelajar yang mendapat perawatan, sebanyak 5 siswa harus menjalani rawat inap di Puskesmas Kabuh, sementara sisanya telah diperbolehkan pulang usai kondisinya membaik.
9: Sementara tadi totalnya sekitar 70 siswa yang kesini. Dari 70 siswa tersebut, keluhannya dominan perutnya melilit, hanya beberapa yang diare. Diarenya rata-rata 3 kali, tidak ada yang sampai lebih 5 kali. Diarenya cair. Tadi dari 70 siswa, ada 7, sampai saat ini 7 siswa, terdiri dari 6 siswi dan 1 siswa laki-laki. Kita infus, kita ngamarkan di puskesmas karena memang tidak bisa menahan nyeri perutnya.
8: Berdasarkan kesaksian siswa kelas 9 bernama Azura, serta hasil penggalian informasi awal dari para korban, olahan udang yang disajikan bersama tahu dan sawi putih diduga kuat menjadi pemicu utama keracunan karena beraroma busuk dan berasa tidak sedap. Tim medis Puskesmas Kabuh menduga kuat insiden ini mengarah pada kasus keracunan makanan laut, meski kepastian medisnya masih menunggu uji laboratorium. Pihak sekolah dan Puskesmas kini harus terus memantau perkembangan kesehatan para siswa, sembari melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait untuk evaluasi penyediaan menu MBG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
6: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

Habitasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal,

0: pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

Oke, sahabat Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Tadi ada satu tembang requestan dari Bunda Sri Huning minta diputarkan ketika Cinta Bertaswih, sudah Fatur hadirkan untuk kesempatan sore hari ini ya. Tentunya untuk kamu sahabat Rosi Media yang pengen interaktif juga bareng Fatur, monggo Fatur tunggu juga untuk kami interaktif bareng di sore hari ini. Oke, sahabat Rosi Media, untuk kesempatan sore hari ini Fatur ada informasi dari Magetan ya. Jadi Kejari Magetan ini berhasil menyita sekitar 1,1 miliar dari 3 tersangka korupsi pokir DPRD Kabupaten Magetan. Menjadikan dugaan korupsi pokir DPRD Magetan 2020-2024 ya, mendekati meja hijau. Kejari Magetan menargetkan berkas perkara tidak tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Di tengah penyelesaian pemberkasan, penyidik juga mengejar aset yang berkaitan dengan para perkara itu. Sejauh ini sudah ada uang lebih dari 1,1 miliar secara resmi dia. Ya mau gak mau ya, sebenarnya seperti ini ya Satras Media, apapun yang hasil korupsi gitu ya, sebenarnya ya harus disita kembali. Dan penyitaan aset ini pun juga diharapkan nanti ke depannya bisa membuat mereka itu jera ya, bukan hanya aset yang di korupsi aja ya, gak bisa ya, ambil semuanya aja biar mereka jera ya. Karena kalau mereka sudah punya ini itu tapi mereka masih merasa kurang aja ngasih mereka berbuat korupsi seperti itu, kan memang ada yang salah saudara semedia. Ya namanya manusia memang tidak ada yang tidak ada yang bisa cepat puas. Tapi ya ini Fatur juga berpesan kepada saudara semedia untuk tetap selalu mengawasi di mana-mana itu, dan jangan sekali-kali terbujuk rayuan untuk korupsi saudara semedia. Mau gak mau itu adalah uang rakyat, dan tentunya tugas dari seorang pemimpin itu adalah membuat rakyatnya sejahtera bukan sengsara. Oke, saudara media, jangan kemana-mana. Nanti yang pengen interaktif bareng Fatur juga bisa hubungi Fatur aja via WhatsApp di 0811 3020 906.

0: Berkah Talenta.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
7: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
10: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enak. Tijus.
10: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: First News.
11: Sobat Rosimedia, petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayur di Kelurahan Sorangan Kecamatan Pelawasan rusak, sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Demikian Flash News.
12: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
13: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
14: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
15: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
14: Memangnya ada ada apa saja di sana, Pak?
15: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
14: Wah, lengkap sekali ya.
15: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
14: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
15: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
14: Mantap! Ada promo menarik nggak?
15: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
14: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
15: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
14: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
15: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Rasi Media,
16: inspiratif dan informatif.
17: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
18: Hai.
17: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
19: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
18: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
19: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
18: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
19: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
18: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
19: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
18: Gampang,
19: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
18: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
19: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
18: Baby Happy, Mom Happy.
16: Winscare.
13: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
18: Guys, itu Mohan ya?
20: Hai guys.
18: Ya ampun, dia kesini loh.
21: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
18: Iya bener.
21: Skill dong.
20: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
18: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
20: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
18: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
20: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
21: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
20: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
18: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
21: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
20: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
22: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
23: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat Sanya, diikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Casper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Selang jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu, Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya, Mairo Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
4: Tadi main HP di kamar, setengahnya dimasuk-masuk nih. Terus kesini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
5: Dimasukkan apa tangannya?
4: Masukkan, apa itu tadi? Sabu. Itu, yang sekolahan.
5: Timangan dia ya?
4: Iya.
5: Terus nggak bisa dikeluarin sendiri?
4: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa, sekarang
5: bawa sih. Nggak berdamkan ya?
4: Iya.
6: Jadi proses evakuasinya gimana Mbak? Ya kan sempat menangis gitu Mbak, ini gimana Mbak?
4: Tadi di gerenggo kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini.
3: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, dorong kemandirian fiskal. Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
8: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, hadir 1 triliun. Bisa. Yang tentu diiringi dengan EPPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam EPPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Alikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514 ribu nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
10: Saya yakin semua memahaminya, ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prosentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
9: Magetan termasuk. Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
10: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif. Termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes, aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
11: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Keduanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sheryl Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Oke, okay, Rossi Media Inspiratif dan Informatif seputar Rossi Media. Ya, musim kemarau ya. Ini memang kadang-kadang menjadi persoalan. Musim kemarau, musim hujan gitu pasti ada problem, pasti ada persoalan. Salah satunya mungkin kalau untuk musim kemarau biasanya itu para petani yang keriuhan ya. Karena susah untuk mencari pasokan air ya. Jadi memang kekeringan yang hantam lereng Gunung Lawu ini menyibukkan beberapa petani di Sarangan, Saudara Media ya. Nanti Fatur akan bahas untuk informasinya. Sudah ada Bunda Ari di Madiun yang interaktif bareng Fatur. Fatur sapa dulu. Halo.
1: Assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun.
1: Sugeng santen.
0: Sugeng santen,
1: nggih. Madiun ini mengontar-mentar,
0: Mas. Alhamdulillah, nggih,
1: nggih. Nggih. Gue Pak, Mas, lali ini gue ruame lancar, uang podo bali kerja Mas.
0: Oke.
1: Masya Allah. Mas, yang saya ingin kembali pembahasannya apa?
0: Niki bahas, apa niku para petani sayur ini yang merugi, Bunda. Akhirnya kan untuk sayur, untuk cabai dan lain sebagainya ini juga mengalami kenaikan di Madiun. Apakah aman, Bunda, untuk
1: sama Mas, berarti kan mau medjen yuk kulain nih gini Magetan nenek, nih Kediri ya nek Mas.
0: Gini betul.
1: Berarti nge, ya sama Mas, ada kenaikan juga. Cuma emang apa ya, musim kayak gini mau mempengaruhi gini Mas.
0: Iya betul betul.
1: Tapi berarti yang kemarin itu apa ya, pembahasannya kayak ini loh Mas, dari apa ya, pas air dibuat untuk menyirami tanaman itu berarti belum apa ya, belum
0: terlaksana sih Bun, belum menyeluruh Bun.
1: Oh, belum menyeluruh
0: ya, gitu. Masih beberapa kali uji coba gitu Bun.
1: Oh nggih, ini mungkin yang hujan Mas.
0: Nggih
1: ngesakne petani ya, walaupun aku randi sawah tapi kan yang delok info-info ini berita-berita ini ya Allah miris Mas.
0: Iya betul Bun.
1: Kayak ini ibaratnya gitu, boleh pangan juga angel ngono ya, Mas. Apa-apa tunda-tunda nih, pajak yo munda apa pokoknya sampai rakyat cilik iki ngetokne duwe iki enek
0: ngono. Lah ya kabeh munda tapi gajine kok orang munda iki lho
1: sing lah dalah. Gajine orang munda itu piye ya
0: Mas? Piye ngono gitu.
1: Kan masyaallah nggih. Nggih Mas Fatur.
0: Nggih,
1: monggo. Salame kagem santen mawon nggih Mas.
0: Nggih.
1: Tanpa terkecuali salam sehat selalu. Pilih wonten wedal mangke kula nyuwun diputeraken nuansa bening Mas.
0: Nuansa bening siap.
1: Nggih. Saking gegel dianu nggih Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem Mas Fatur. Selamat bertugas, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ngantos jam pinten jenengan kok ngantos sak niki dereng kok anu?
0: Ngantos 6:30 nanti magrib, Bun.
1: Oh, magrib nggih. Ya mungkin-mungkin lancar ya Mas, saya selalu ya Mas.
0: Amin, Bang Istri.
1: Makasih mawon, assalamualaikum.
0: Jee, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Yani. Ya Bunda Yani, Bunda Ari, sorry ya. Ya biasa sore, wae. sore ya. Dan ya itu tadi Saudara Simile memang kalau berkaitan dengan harga, ya harga bahan pokok dan sebagainya memang sedikitnya ada beberapa lokasi yang mengalami kenaikan. Dan ini ayam ya yang agak apa ya, agak kabutan ya, agak kroso ini ya untuk ayam ya, luar biasa kenaikannya. Ini pun yang menjadi pembahasan juga Saudara Media. Dan selain itu juga untuk petani hortikultura di Sarangan tadi Saudara Media yang memang agak kesusahan ya Saudara Media dengan adanya kemarau atau kekeringan air seperti saat ini, banyak tanaman-tanaman mereka gitu yang akhirnya rusak. Dan kekeringan yang membuat puluhan hektar tanaman sayur di Kelurahan Sarangan Kecamatan Pelausan rusak ini membuat petani itu kebingungan. Kadang-kadang juga harga dengan adanya krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang prei ini pun juga agak susah gitu Saudara Media. Tentunya kita pun juga berharap ya, Fatur berharap juga untuk nanti mungkin bisa diguyur hujan sedikit gitu ya untuk membantu para petani. Ya memang ada plus minusnya, ketika hujan kadang ada banjir, ketika kemarau ada kekeringan gitu ya. Ya inilah hidup Saudara Media, harus pintar-pintar menjalani hidup ya, bersyukur itu penting. Dan tentunya nanti Fatur akan hadirkan juga requestan dari Bunda Ari tadi ya. Sebelum nanti Fatur hadirkan lagu Nuansa Bening, ini ada Ajeng Febria yang pengen menghibur Saudara Media di sore hari ini. Negoro Angin Fatur hadirkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspirasi.

di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4 sampai

0: tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM Radio. Rasi, radio inspiratif dan

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Sahabat Rasi Media, petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda. Kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayuran di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelosan rusak. Sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang prei atau loncang, kubis, hingga cabai merah keriting mengering dan mati. Kondisi tersebut memicu gagal panen di sejumlah lahan pertanian Sarangan. Kasno, salah satu seorang petani sayur Sarangan, mengatakan minimnya pasokan air membuat tanaman sulit dipertahankan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif, semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xspace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Skill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Ya, apa.
9: Kok apa to?
8: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
9: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
8: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
9: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih Mbak?
9: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
8: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
9: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
8: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
9: Oh iya, tak tunggu pokoke.
8: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Power Play Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
11: keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
12: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
5: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit gesper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairo Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
7: Tadi main HP di kamar, tangannya dimasuk-masuk nih. Terus kesini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
8: Masukkan apa tangannya?
7: Masukkan, apa itu tadi?
8: Satu
7: itu,
8: timangan.
7: Yang sekolahan.
8: Timangan itu ya?
7: Iya.
8: Terus nggak bisa dikeluarin sendiri?
7: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Sekarang
8: di Damkar ini ya?
7: Iya.
9: Jadi proses evakuasinya gimana Mbak? Kan mengalami sendiri Mbak, ini gimana Mbak?
7: Nah, tadi di gerendo kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini.
6: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Arlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat dorong kemandirian fiskal, Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
11: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, PAD 1 triliun. Bisa, yang tentu diiringi dengan ETPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Alikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514 ribu nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
12: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prosentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 440 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
13: Magetan termasuk. Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
12: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mau camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
13: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes? Aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
14: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Duanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
15: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang bater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Saat Rasi Media nampaknya berjuang dan fatu untuk kesempatan sore hari ini harusnya terlebih dahulu. Tapi tenang aja, besok Fatur akan hadir untuk menemani kamu di cakrawala siang dan juga sore. Jadi tetap stay tune bareng Radio Rasi Pemangkitan. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kio.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Rasimu Media,
4: Rasimu dan Informasi.
5: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo.

0: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreasi Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat Sanya, diikuti lintas informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Kasper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairo Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
5: Tadi main HP di kamar, setangannya dimasuk-masuk nih. Terus kesini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
6: Dimasukkan apa tangannya?
5: Masukkan, apa itu tadi? Satu itu,
6: main
5: sekolahan.
6: Timangan dia?
5: Iya.
6: Terus? Terus gak bisa dikeluarin sendiri?
5: Iya, gak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak gak bisa, pakai sabun gak bisa. Sekarang
6: di bawah sini. Di Damkar ya?
5: Iya.
7: Jadi proses evakuasinya gimana Mbak? Ya kan Mbak menangis sendiri Mbak, ini gimana Mbak?
5: Nah, tadi di gerenda kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini Pak.
4: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, dorong kemandirian fiskal. Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
9: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, hadir 1 triliun. Bisa. Yang tentu diiringi dengan EPPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam EPPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Alikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514 ribu nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
11: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prosentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
10: Sekda mengatakan, PMK Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
11: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
10: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes, aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
12: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Keduanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sheryl Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Narasi Media.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media di kesempatan hari ini? Tentunya hadir kembali bareng Fatur. Fatur akan hadirkan berbagai informasi untuk kesempatan hari ini dengan tempat-tempat favorit kamu. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan hari ini, Fatur pengen bahas tentang CNG yang memang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya, juga keunggulannya, dan CNG ini apa sih? Nah, nanti Fatur akan bahas. Tentunya kamu jangan kemana-mana ya, tetap selalu stay tune bareng Fatur di hari ini dengan kamu menyaksikan Fatur mungkin di Space Radio dan juga di 90.6 FM. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: mendiang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewat.

0: Ebetrasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kepada para penumpang, silakan masuk.
3: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Nah, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Sahabat Rasi Media, belakangan ini lagi ramai dibahas soal CNG yang disebut bakal jadi alternatif, bahkan pengganti dari LPG 3 kg. Nah, sebenarnya CNG itu apa sih? Dan kenapa mulai dilirik pemerintah maupun industri energi? Perlu diketahui Sahabat Rasi Media, jadi CNG atau mungkin Compressed Natural Gas ini seperti gas alam gitulah ya. Gas alam yang dipadatkan dengan tekanan tinggi, bahkan untuk bahan bakunya ini sama-sama gas, tapi beda dengan LPG yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Kalau LPG berasal dari propan atau buten ya, Sahabat Rasi Media, sedangkan untuk CNG ini lebih dominan dari gas metana yang memang dianggap lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang Fatur pengen bahas keunggulannya gitu ya. Keunggulan dari CNG ini apa sih gitu. Jadi CNG ini lebih dikatakan murah dan juga efisien, Sahabat Rasi Media. CNG dinilai punya biaya distribusi yang lebih stabil dibandingkan LPG subsidi 3 kg yang memang selama ini sering bermasalah, mulai dari kelangkaan, harga naik diam-diam, sampai salah sasaran. Tapi CNG pun kedepannya bakal seperti itu kalau memang disalahgunakan ya. Menurut Fatur, kenapa LPG kok bisa langka gitu ya? Seringkali memang kita melihat adalah mereka-mereka yang jahat menimbun LPG. Kalau CNG pun diganti dengan CNG, kedepannya kalau memang orang-orang jahat ini pemikirannya sama aja, nimbun-menimbun ya, tetap aja nanti akan langka juga kedepannya ya. Selain keunggulan lebih murah dan juga efisien ya, lebih ramah lingkungan ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan dari CNG.

Karena pembakaran CNG menghasilkan emisi karbon lebih rendah, asapnya juga lebih bersih. Jadi polusi udara itu bisa ditekan, saudara media. Ini yang tentu bisa kita lihat ya terkait CNG ini dengan keunggulan dan juga hal-hal positif ke depannya. Jadi memang CNG ini suatu hal yang bagus ya, suatu hal yang baik ke depannya kalau memang benar-benar nanti bisa digunakan. Ya mungkin bisa untuk meminimalisir lah ya agar LPG 3 kg nantinya tidak langka seperti itu ya. Untuk kesempatan hari ini saudara media, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya juga, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng Fatur di sini ya.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kreasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Nah, oke, Kreasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Kreasi Media, tentang adanya CNG yang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg. Sebenarnya ini suatu hal yang patut kita bahas ya, patut Fatur sampaikan juga bahwa cadangan gas alam di Indonesia ini cukup besar. Artinya Indonesia sebenarnya punya potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sendiri tanpa terlalu bergantung impor LPG dari luar negeri. Jadi ini yang kedepannya memang harus kita manfaatkan dengan sedemikian rupa bahwa memang CNG inilah yang nantinya akan bisa membuat kita benar-benar tidak kehabisan bahan bakar ya. Mungkin sumber daya yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan dengan sedemikian rupa. Dimasak dewe, digodok dewe gitu ya. Jadi kita gak bergantung lagi ke LPG yang notabene memang kita impor dari luar negeri. Dan kalau dilihat ya, CNG ini lebih aman dalam kondisi tertentu. Maksudnya gimana? Karena sifat dari gas ini lebih ringan dari udara. Kalau bocor, CNG lebih cepat untuk menguap ke atas ya. Berbeda dengan LPG yang bisa mengendap di bawah atau memicu ledakan jika ada percikan api. Tentunya ini bisa lebih safety lah ke depannya. Dan Fatur pun juga berharap memang untuk CNG sendiri di, nantinya bisa benar-benar dikembangkan dengan sedemikian rupa agar menjadi salah satu bahan bakar kita untuk masak dan lain sebagainya, agar kedepannya kita tidak lagi bergantungan kepada LPG yang notabene kita impor dari luar negeri. Tapi bukan berarti tanpa tantangan, saudara Kreasi Media. Jadi penggunaan CNG ini sebenarnya butuh infrastruktur baru. Mulai dari tabung khusus, jaring yang distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar nanti diterapkan luas, perlu adaptasi besar-besaran juga. Nanti Fatur akan bahas seperti apa ya untuk informasi tantangan-tantangan dari CNG ini, Kreasi Media. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, saat Rasi Media membahas tentang adara CNG ya. CNG ini adalah compressed natural gas, yaitu gas alam yang dipadatkan dalam tekanan tertentu ya, yang bisa nantinya menjadi bahan baku untuk kita pakai sehari-hari. Ini hampir sama dengan LPG, namun ya LPG kita tahu impor ya. Sedangkan nanti CNG kita akan manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selamat Rasi Media. Penggunaan CNG benar-benar membutuhkan infrastruktur yang baru ya, mulai dari tabung khusus, jaringan distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar ya nantinya diterapkan luas, ya perlu adaptasi yang besar-besaran sih. Selain itu juga masyarakat juga perlu edukasi ya, saudara media, karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa dengan tabung hijau 3 kg. Jarang sih nganggu pink ya, wong sugih hae nganggone ijo kok. Masuk ya. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat siap pindah dari LPG ke CNG? Nah, karena di satu sisi ini bisa jadi solusi energi yang lebih hemat dan juga bersih, tapi di sisi lain, perubahan besar tanpa persiapan matang juga bisa bikin bingung masyarakat kecil. Yang jelas, isu energi bukan cuma soal harga gas ya, tapi juga soal ketahanan energi nasional. Tentunya subsidi yang tepat sasaran inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana negara menyiapkan masa depan energi yang lebih stabil. Entah LPG, entah CNG, sebenarnya sama-sama aja, tergantung kita dalam pengelolaannya. Dan faktor pun juga berharap tentunya agar memang negara ini, Indonesia, benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikelola untuk saat ini ya. Kita harapkan memang CNG kedepannya bukan hanya menjadi pengganti, tapi bisa menjadi salah satu sumber energi yang benar-benar ramah lingkungan, murah intinya kanggo masyarakat, dan bisa mensejahterakan masyarakat.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tako apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya, dicatet. Aku bari iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat Sanya, diikuti lintas informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Kasper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairo Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
5: Tadi main HP di kamar, setangannya dimasuk-masuk nih. Terus ke sini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
6: Dimasukkan apa tangannya?
5: Masukkan, apa itu tadi? Sabu. Itu, sabu yang sekolahan.
6: Timangan dia?
5: Iya.
6: Terus nggak bisa dikeluarin sendiri?
5: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Sekarang
6: nggak bisa. Nggak ya?
5: Iya.
7: Jadi proses evakuasinya gimana mbak? Ya kan sempat menangis sendiri mbak. Ini gimana mbak?
5: Nah, tadi di gerenggo kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini.
4: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Arlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat dorong kemandirian fiskal, Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
9: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, PAD 1 triliun. Bisa, yang tentu diiringi dengan ETPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Alikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514 ribu nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
11: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K paru waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prosentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
10: Magetan termasuk. Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
11: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mau pijaman, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
10: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes? Aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
12: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Duanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Nah oke, Rahasia Media Inspiratif dan Informatif, Sobat Rahasia Media, membahas tentang topik yang sering diperbincangkan, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas yang digadang-gadang bakal jadi pengganti LPG 3 kg. Sebagian bilang ini langkah maju, tapi sebagian lagi khawatir malah bikin masyarakat nanti tambah repot ya. Nah, sekarang Fatur pengen bahas terkait pro dan juga kontranya. Mungkin kalau dari sisi pro, pendukung program ini menilai CNG butuh atau punya banyak keunggulan ya. Yang pertama tadi lebih murah dan juga efisiensi, yang kedua lebih ramah lingkungan, yang ketiga lebih aman dan juga tentunya bisa mengurangi kelangkaan LPG 3 kg. Tapi kita balik lagi Sobat Rahasia Media ya, dengan adanya keunggulan atau keunggulan tadi, banyak orang yang mendukung dan juga pro terkait CNG ini ya. Pemerintah selama ini mengeluarkan subsidi besar ya untuk LPG 3 kg, dan masalahnya LPG kita masih banyak impor. Jadi ketika harga dunia naik ya negara ikut terbebani. Sementara Indonesia punya cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan sangat amat besar. Artinya CNG bisa memanfaatkan sumber daya dalam negeri sendiri. Emisi dari CNG tadi ini lebih rendah dibandingkan LPG maupun bahan bakar fosil lainnya ya, dan asapnya lebih bersih dan dianggap lebih baik untuk kualitas udara, dan ini mengurangi yang namanya polusi udara. Kalaupun terjadi kebocoran, CNG lebih cepat menguap ya, karena sifatnya itu ringan. Jadi resiko gas mengendap dan juga memicu ledakan dianggap paling kecil ya potensinya. Dan ya kamu tahu sendiri Sobat Rahasia Media, tiap beberapa bulan pasti ada drama tabung melon, tabung ijo kosong. Harga naik, antri panjang, bahkan kadang susah dicari warga-warga kecil. Inilah yang kita harapkan nantinya, semoga CNG benar-benar bisa apa ya, menjadi salah satu bahan bakar untuk kebutuhan kita yang lebih efisiensi, lebih hemat, dan juga tentunya lebih murah. Nanti Fatur akan bahas terkait yang kontranya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

segarnya nanas.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Makanan sudah, bunga sudah, candlelight juga sudah. Apa ya yang kurang malam ini?
2: Lagu romantis. Makan malam tuh gak lengkap tanpa lagu romantis.
1: Ah, iya, lagu romantis. Meski restorannya gak muter lagu, tinggal putar aja Rasa FM di 90,6 atau streaming di rasafm.co.id. Bisa juga nonton di Aspes Radio.

0: nggak cuma lagu romantis pas dinner, ada juga informasi cuaca dan lowongan kerja. Jadi lebih lengkap kan?
1: Nah, sekarang baru benar-benar romantis.
2: Tak sanggup jauh dari dirimu.
3: Temani harimu dari romantis sampai informatif.
2: Tuk jadi milikku, ku ingin kau mau.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Nah, oke, Rahasia Media Inspiratif dan Informatif masih dengan Fathur ya untuk kesempatan hari ini. Fathur pengen bahas mengenai kontra atau hal-hal atau orang-orang yang mungkin kurang setuju dengan CNG yang akan gantikan LPG 3 kg. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan program ini. Infrastrukturnya apakah sudah siap? Masyarakatnya sudah terbiasa pakai LPG, apakah nanti bisa berganti dengan CNG? Terus distribusi CNG-nya seperti apa? Ini kan belum merata luas. Ada juga kekhawatiran soal keamanan tabung yang bertekanan tinggi. Nah, Fathur pengen bahas satu persatu. Jadi CNG ini butuh tabung gas khusus, alatnya khusus, bahkan kompornya juga berbeda. Pertanyaannya, siapa yang tanggung biaya pergantian alatnya? Ini, ya, karena nggak bisa pakai alat yang sekarang ya, satu resmi yang pakai LPG. Jadi CNG ini butuh tabungnya khusus, alatnya khusus, kompornya beda ya. Jadi tentunya ini yang menjadi pertanyaan serius, siapa yang tanggung biaya pergantian alat semua itu? Kalau masyarakat kecil harus beri perangkat baru, ya tentu ini jadi beban tambahan lagi. Kemudian perubahan mendadak tanpa edukasi bisa bikin kita bingung juga, apalagi di desa-desa yang akses informasi dan juga fasilitasnya belum merata. Seperti apa nanti kedepannya pemerintah yang akan mengedukasi atau menginformasikan? Ini perlu dibahas juga lebih lanjut, karena mengedukasi itu benar-benar sangat amat penting ya, saat masih media. Jangan sampai nanti kayak kemarin ada yang beli buzzer gitu dan lain sebagainya gitu ya, anggaran untuk buzzer opini publik ada kemarin 800 juta atau berapa, itu kan aneh gitu ya. Jadi yang jelas masyarakat sudah terbiasa dengan LPG dan ini harus mereka edukasi gitu ya, dari pemerintah mengedukasi ke masyarakat gimana caranya, apa keuntungannya gitu ya. Nah, sahabat Transmedia, kalau LPG sekarang kan hampir ada di semua warung ya, dan apakah CNG nantinya bisa semudah itu didapat? Jangan sampai program bagus di atas kertas saja, tapi di lapangan malah bikin warga kesulitan isi ulang. Jadi sekali lagi, kita harapkan juga, Fathur berharap juga untuk CNG ini benar-benar dimatangkan terlebih dahulu. Ada kekhawatiran soal keamanan tabung, karena CNG disimpan dalam tekanan besar ya. Masyarakat tentu perlu pemahaman dan juga standar keamanan yang ketat. Jadi memang tentunya harus benar-benar dikaji ulang lagi terkait hal ini ya. Jangan buru-buru mengganti CNG dengan, mengganti LPG dengan CNG. Karena menurut Fathur program banyak langsung dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang, itu nanti juga akan rugi ke depannya ya. Ya semoga Fathur pun juga berharap dengan adanya CNG gagasan baru ini ke depannya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat di Indonesia.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
4: Ya, apa.
5: Takut
4: apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
4: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
5: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
4: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
5: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti
4: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Nah, generasi media inspiratif dan informatif berbicara tentang adanya CNG yang digadang-gadang akan menggantikan LPG saturasi media. CNG memang punya potensi jadi energi masa depan yang lebih hemat dan juga bersih. Tapi kalau transisinya terburu-buru, tanpa kesiapan alat, tanpa adanya distribusi, tanpa adanya edukasi kepada masyarakat, tentu ini bisa memunculkan masalah yang baru. Karena rakyat itu maunya yang sederhana, rakyat itu maunya yang murah, rakyat itu maunya yang mensejahterakan. Gas mudah dicari, harga terjangkau, dan aman dipakai untuk masak setiap hari. Kalau menurut kamu gimana? CNG layak nggak sih jadi pengganti LPG 3 kg? Atau mungkin cukup jadi alternatif aja? Tentunya pemerintah wajib mengkaji ulang dengan program ini, dan rakyat pun juga harus mulai belajar ya, CNG ini layak atau tidak, seperti apa ke depannya. Karena kalau kamu tahu informasi lebih jauh, lebih banyak, kamu tidak akan mudah dibodohi ya. Tetap tentunya Fatur berharap kepada sahabat Rasi Media juga harus mengikuti yang namanya informasi-informasi lebih lanjut dari pemerintah dengan gagasan-gagasan, dengan program-program yang luar biasa. Karena memang nampaknya akhir-akhir ini pemerintah luar biasa gagasannya, luar biasa kinerjanya. Fatur pun juga berharap semoga pemerintah kedepannya terus konsisten dengan hal-hal yang positif.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Power Play. Rasi Media.
8: Inspiratif dan informatif.
9: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Nampaknya memang berjumpa dari Fatur kesempatan hari ini harus selesai terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur kesempatan hari ini. Tentunya dengan adanya pembahasan atau argumen tentang pencanangan CNG yang akan menggantikan LPG 3 kg, Fatur sih berharap semoga nanti kedepannya benar-benar menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang baik, yang bijak, yang tidak terlalu menyusahkan masyarakat. Karena kita butuh, masyarakat butuh hal-hal yang mudah, sederhana, dan tentunya murah intinya itu ya. Iso sejahtera, iso adem ayem, urip ning Indonesia adem ayem, mangan enak, kumpul kal keluarga adem ayem, itu ya yang tentunya ya. Tetap selalu jaga kesehatan untuk sahabat Rasi Media, ceria semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas dan tetap dukung segala program-program dari pemerintah Indonesia agar ya programnya luar biasa. Dari Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BBC.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat Sanya, diikuti lintas informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Kasper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Sebab jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairo Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
4: Tadi main HP di kamar, setangannya dimasuk-masuk nih. Terus kesini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
5: Dimasukkan apa tangannya?
4: Masukkan, apa itu tadi? Satu itu,
5: main
4: sekolahan.
5: Timangan dia ya?
4: Iya.
5: Terus nggak bisa dikeluarin sendiri?
4: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Sekarang
5: ini Damkar ini ya?
4: Iya.
6: Jadi proses evakuasinya gimana Mbak? Kan menangis ini Mbak, gimana Mbak?
4: Tadi di gerenggo kerja sama Bapak ya tadi. Alhamdulillah bisa ini Pak.
3: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, dorong kemandirian fiskal. Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp415 miliar atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar Rp696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian Rp533 miliar pada tahun 2024 dan Rp680 miliar pada 2025.
8: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, PAD 1 triliun. Peace. yang tentu diiringi dengan EPPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam EPPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Alikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514 ribu nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
0: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
9: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K paru waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prosentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
0: Magetan termasuk. Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
9: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes, aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Keduanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prameswara. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: kan angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu gak sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raksi Mutia.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Hehe, meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat Sanya, Anda ikuti lintas informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Casper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang si tebal. Jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairul Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
3: Tadi main HP di kamar, tangannya dimasuk-masuk nih. Terus kesini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
4: Masukkan apa tangannya?
3: Masukkan apa itu tadi? Satu itu main sekolahan.
4: Timangan dia.
3: Iya. Ya.
4: Terus nggak bisa dikeluarkan sendiri?
3: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Terus
4: akhirnya dibawa sini. Ya?
3: Iya.
5: Jadi proses evakuasinya gimana Mbak? Kan sempat menangis sendiri Mbak. Ini gimana Mbak?
3: Tadi di gerinda kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini.
2: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, dorong kemandirian fiskal. Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
7: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, PAD 1 triliun. yang tentu diiringi dengan ETPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514.000 nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
9: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, persentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
8: Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
9: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah yang mau camat, videotron, kemudian toilet dan lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif. Termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal kembali Lamongan, benarkan nikahi sekdes, aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Duanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Nyuwun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go, this is your radio.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Anto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak Suradi Pra

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi tulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: dan informatif.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
5: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Karena fitu aihi ma'a ikhtiaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Ini perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi dawuhaken ngeten saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Wagah metenteng duwe keyakinan nek apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Dan terus dia pas donga niku koyok-koyok pokoke iki kudu dadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai mesen teng ngoten nalika donga niku kok delawat diijabahi. Mboten. Menten tiyang ngoten niku jeniku jek sakjane wong dilulu. Kenapa? Niku termasuk yang sing lebu di kawau. Wah, yang dikai. Aku sebel perlu suarane. Lebu niku. Neng suwali e. Lenten tiang dungo. Tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan terus dungo. Jadi jadinya dia mboh. Menjelat ini tetap penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Enten tiyang donga sing ngoten niku niku tandane wong sing diijabahi senajan ora wujud peparing. Diijabahi senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku patokane benjing akhire. Dungo ni pun sampean bar dungo piye? Bar dungo kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, iki jenenge dungane pun dijabahi. Tapi bar dungo kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge dungo sampean mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu dungo sing diridani Allah. Mboten. Wonten malih sing jeneng ijabah. Jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syaratnya kedadeane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Dan wa qad takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha patata akhor. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaraté lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lha wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lha nggih mboten perlu dijawuhke to nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampeyan lek ndek oleh dhuwit tenan pancen bener-bener arep kanggo ndonga kaji. Syaratnya piye? Syaratnya ndonga kaji awake sehat macam-macam ndak delalah pas wae daftaran haji syarat-syarat itu terpenuhi ya delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong nyili dhuwit. Delalah kawa mobil ngono sing mestine payune murah dadi larang, paling cukup kanggo lunga haji. Lunga itu pancen syaraté wis terpenuhi. Banyak terlambat, pancen syaraté dereng terpenuhi. Termasuk napa to? Termasuk syaraté ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali, nggih niku kebutuhan. Mesti kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet, pet, pet, niku biasane dungo sak kecap ron kecap mandi. Tapi yang si tingkat kepinginan, si kepinginan, dengan pengen niki, pengen niku agung dungo lah. Niki niki salah betul catat kita apa temawan. Dan kapan-kapan naik macam. Tapi dia tidak ada tahu kapan-kapan naik macam. Tapi lah pun kepepet tenan. Niku saya esok, niku mandi. Bagaimana apa? Allah Ta'ala dawakan amma yujib amman yujibul muttara idza da'u. Ngoten wonten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung. Ngoten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet? Nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah kuwi. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi niki ternyata tengrika al-muttor sing paling mandi. Wong kepepet iku anggere sik gelem bungok-bungok ngonteng Allah niku mesti disembadani. Mula saking menika setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahaken idza aradallahu an yastajiba du'a'a 'abdin razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungane kawula niku disembadani niku mesti kalih Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul sih kok memepet-mepetkan diri enak-enak. Ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ngelmune manfaat. Malah lek santrine ora duwe duit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai, sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus donga, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuat juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Nah. Juga mana nah, entah kepepet nah. Iku mengapa apa? Dungan ini ku mungkin pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang nih, pun kaget lah enten kiai sing nungwekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono tuh nyeluk imurite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid ini kudu belajar mepet dateng Allah. Lah, sing jenenge ittirar, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilakunya seorang hamba dari seluruh keadaan boten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini wau. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entah, berasa entah, janganan entah. Bireng-bireng harus digadek. No, kok harus digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro, lah, sama tani. Banyak lagi ngerti, nge? iku nembe sak menungsa jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon mboten nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jan ono isine urung kepepet mosok sampean iseni. Kan? Lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, lak nembe ta diseni beras. Ya dipususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja cok kesusu jaluk mandi. Aja kesusu jaluk mandi. Nyatane jenenge sing ditoleh kok, jenenge sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah iki sing pasrah-pasrahne sing ditekan nulung-nulung niku ngoten. Nah pun kepuwepek total gak enek jalan keluar betul, baru itu nanti Allah napa ngijabahi. Ya. Sebagian malih Fathul Arifin dawuh al-muttaru ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsi amalan. Ngoten? Dadi sing jenenge ittirar, sing jenenge muttar, wong kepepet niku terus pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri, termasuk potensi memilih enggak ada. Jadi ngene iki mungkin lek sakit mboten jenengan kelelep, ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu, larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan, karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenengan suasana mutor, jenengan kepepet. Nek dereng sakit ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhirnya kedah munggah, nek saged ndonga niku alat untuk munggah, munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya, ngoten. Jenengan pas itu kan benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Mula saking menika seandainya niki enten peringatan malih, perhatian sing kudu diperhatosaken, sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawuhaken ngeten, la yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan upami jenengan donga oleh Allah Ta'ala liwat guru, liwat ilham, liwat mukasyafah, liwat nopo, sing akhirin jenengan dapat semacam jawaban, semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Ibnu Athaillah, ojo pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang adamu wuqul maut, ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane apa sing mesti dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi. Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal nalika kowe donga wis ana sing bisiki mungkin liwat ilham, mungkin liwat mukasyafah nek wau. Dadi biji ya. Anu sok selasa ngarep tak jabai. Ngoten to Bapak enek-enek informasi janji ngoten. Ngoten. Lho sampai wa in ta'ayyara zamanuhu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok selasa ngarep. Tak jabai. Keri-keri selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kalau ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabah. Ampun ngoten. Ijabah tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin mboten. Perlu nene apa to? Kok tegak oleh ragu-ragu. Li Allah ya kuna dzalika qathan fi basiratika. Supaya li Allah ya kuna drapun yen to ora ana apa dzalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku qathan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginane kok. Nah enak wong wis dijanjani dijamin Allah. Dia terus neliti, terus curiga, terus naruh Allah. Sementara posisi ya, posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah, ya hal kayak gitu itu, hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basirah, mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti, tapi barang sing diperintah gak dilakoni. Niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu bawa buta. Lah niki dieling nek aja pisan-pisan. Mung Allah wis kadung janji kok. Allah iki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, sok Selasa. Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmatan linuri sajrotika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing surupa iman iku aja sampai padam. Na'udzubillah mindahane. Kok cuman perkara janjani sesuk. Sesuk. Dadi sing dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok selasa kowe kasil dongamu. Kira-kira sok selasa tenan mboten. Wong ampun ragu-ragu. Tetep posisi hamba harus dipegangi, posisi Allah bendoro kudu tetep dihormati. Lah sampai mboten salah-salah. Bagi mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah, golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Iki lho mboten anire. Ndonga-ndonga ngene. Aku mentong-mentong maca kisip tenan, poso tak lakoni tenan. Jareke 40 dina sing tutupan aku kudu pati gening, kudu ngebleng, wong wis ngebleng tenan, jarene lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Katane jam 10 gak kasil, ana. Ora mandi, ya ini ngapusi. Ngono wis. Akhire terus golek dukun. Dukune prewangan pisan. Akhire to wala ditutu-tutu wae, gambar iki mboten bakat ngene iki. Sampeyan diapusi kali. Ya sampeyan ngguru kalau teng Gunung Kawi. Wah. Wah, akhirnya golek sugih ning Gunung Kawi. Wah, wis salah pisan. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugihna niku lho sing salah. Mun salah paham sampean. Wis sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Itu lho nggih. Ana donga kok gak mandi. Duduk dungane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngene niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram, bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nunggu cak uceng kelangan delek. Menggucak-gucak penjaluk sing sementara sing sajane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Lah niku lak jenenge lho. Gucak-gucak kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu Subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud. Wala yang bagi ayu syakika hudhalik disitki wa'di rabbi. Dan barang siapa yang dijanjeni Allah sesuatu senajan mangsane ini kumpul ditentok nih. Bagaimana enten dawuh ngeten iki contoh janji ini Allah sing ditentok nih mangsane ngeten lewat dawuh Rasulullah kan. Dawuh Rasulullah kan dia janji ini Allah kan ya. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangko atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Ku sumber. Temenan wah kuwet ngebleng zuhud 40 dina. Dibae bariku tambah budul le kali to gak apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih. Loh. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam ya kok dalikal maut apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakit kau dalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu di situ kiwak dirobihi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok apa terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sih gak nepati janji. Tapi kowe sing oleh mundungo syaratnya kurang. Oh, dan janjinya esok. Allah janjinya esok Selasa. Nah, gari-gari pas dino Selasa malah syarat sing di Senin misono, syarat sing di Ahad misono, pas Selasa malah buat ilangi. Nah, pas Allah janjini, wih, sakjane, naliko syaratnya bisa lengkap. Naliko dino Ahad, syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik. Ya, sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku lho. Ilang tau syaratnya. Dina niku dijanjeni kok terus ceklek metu. Mandi dungaku. Lah iki terus menghapus syarat, malah gak sida kepepet to. Kan? Lah itu kok rumangsa dhewe. Mandi dungaku apa dungo iki kekmu? Kan? Lah niki lho wong niku kata mboten niku. Dadi niku ujian, janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. itu dan busa dijanjani kata selengke Gusti Allah mbok singkur ha mandi itu aku ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus ya pantas Pak. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah, akhirnya syaratmu gak terpenuhi. Nah, itu lagi jangan sekali-kali ragu, jadi lah upamanya gagal aja kok apa Gusti Allah yang dicuriga ya lah janji ini orang tepat Gusti Allah lebih ya tepatlah tujuh kawulannya yang kalah. Wah itu ngaku ini orang memenuhi syarat berarti aku di ini kok dijanji ini kok dia pas rada puncak bersobat dijanji ini malah keplorot mana itu tunggu ngonong ya dan istighfar saya ngakak betul lagi sangat mungkin wajah juzu an yakuna wuku dalikal wa'di mu'alakon ala asbabin wa surut istaktharul haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul lho ya? Ya, Selasa tak kei jane ora terus e. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu panjen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya ora tak sembadani, lak jane terus e ngono. Tapi wong krana ilhame leh gawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Menawa wis sembadani. Tapi kok terus waktu itu orang bakal diparingi, tetap diparingi, cuma mungkin bentuknya lain. Tunggal yang ngeten. Ini contoh yang serodok gampang. Ngeten, wong tua, janjani anak ele. Sok le, cawu ini, gue ranking siji. Cawu itu kok ranking siji. Mesta, tak jak ngelancar neng Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima, disan. Ngeten. Dulu lah anak ini mau rendeng. Padahal jani ku ya enak syarat yang diterus no. Nek pas ono sang nih. Jani ku enak ngono nih gitu lagi. Nek pas ono ngono nih. Jadi anak terus ya tapi karo wong tua betul diomong nih. Gak soalnya lah diomong nih kok ngeloko gitu gak? Ngeloko malah anak ini gak situ temenan. Nih, gue lah jadi juara ranking siji so cawu iki kowe takjak ning Bima lewat Bali ngelancar ning Bali ning Lombok saka Bima terus mulai jane ana syarat pirang-pirang sing kudu diomongne ning ora diomongne lek sangune enek lek wektune cukup lek abahe pengajiane longgar terus sajane enek ngono ning barang gori-gori dilalah iki anak kula dhewe jane sing kula ngomongne tapi bagaimana hari ini pas ajeng kenaikan kelas 1 berarti munggah kelas 2 kalau janji ini nah kok temenan seru wakep sinau sampai membalap kancan itu ranking 1 tenan dong cawu 1 cawu loro ini saya ranking telulang maksud cawu telu langsung jeret ranking 1 gurunya melok kaget ini iya gitu kalau ditagih puji bang wah ini kalau terus ngono syarat sak jane le wong tapi dia butuh kula omong ngret diomongi lak ngloro neh ngoten iki wis bapak ngene ae nah iki lek kowe njaluk liburan iki lho ning diwane ra iso suwe iki kuwi ben kudu abah iki pas wulan iki wadet pengajiane apa ben telune adik sik cilik nek adike engko gak dijak sisan engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat ngono adoh lah sok lek rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang poso kuwi wis ku sampean tak terno rono nggone bulik ku bar nganu tak tinggal sing ngetepno rene bulik pas botol dadi ning kono sak wulan. Lah ngipun ya lah wis niku lek nek komunikasi lah sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lan iki kudu tetep kusnudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu kusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. apalagi soal ijabah ini. Lek sampai husnudzone sudo, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, wisalah kira tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir iso ngijab bayi paling malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngono. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyu'un dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dhalika wala yatazalzalu iqtiquhu fi. Seorang hamba itu harus tahu diri, aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti apa meneh sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang. Merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi. Seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatashakkaku fi dzalik. Jangan sampai hilangnya apa? Tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Nah, sinten sing ngenteni iki kaadane pamangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten niku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa, kalau tidak terus istiqomah artinya yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah, yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman niku jenenge sampean atine picek, hatinya tidak bersinar gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuan dan Tuhan. Jadi sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku ngaku dadi wong mukmin ngono sawu iki donga wis ditasakuri arep napa nyemplong iku ada nyemplong sawah tasakuran dhisik selametan malah khataman Quran maca dalail terus malah gabae niku diwacakno dhisik penorno agek disebar geri-geri bangsa panen panggah dipangan tikus ini aja suudan karo Allah soal dipangan tikus itu lah hikmah liat.

Sisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Nama nate mireng manuk putar. Ukeruka. Nggih. Dadi nggih manuk putar niku. Ukeruka. Nate nate kan nggih. Ini pegawaian ukeruka. Kata mau nggih. Iku pegawaian lho. Kok ya terus. Napa? Krikil mara dhewe, nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lek dipikir lagi, ya lucu to, Ge. Ukeruka. Ngene ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe. Di menungsa niku dikongkan dungan niku ya pekan dungan tok. Ngoten lho. Udhu'uni asadhi kan dungan tok niku wau. Jadi pas diomongi karo juragan enok manuk boleh aku gerukak mumpeng sepuluh tengok tak kai beras ketan ireng sak gegem ngoten. Rumane ngoten lha kari-kari pas tekan joto tenan tibake malah ora dikai beras ketan ireng sak gegem. Lha napa? Diganti jagung menyang nenek pas jagung kok. Ngoten lho nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat dini. Kenapa? Ketepatan itu lalu berubah. Ketepatan itu lalu berubah. Yang berubah jadi duduk janjinya Allah. Yang berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan siapa yang berubah? Menungsa. Allah nanti berubah. Yang berubah itu menung menungsa. Yang Allah nanti berubah menungsa ini yang berubah. Ini kata contoh ini wow. Mungkin pas kali kon dungo sampai dijanjini ini wow. Jadi pas api akhlake, api toto kromone. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah hilang toto kromone lah. Syaratnya hilang apa? Nanti bangsa bar dijanjeni biasanya sedino. Nanti kok, ukruk, nyaut manu ege, ukruk. Nego tu nego, nego tentok mawon wah. Tiga ipur, tiga macam-macam. Nego boleh terus ganti kai. Berarti juragane orang iso ngegai boten mungkin enek hikmah liya enek hikmah liya sih boten boten di dituduhne niki sedaya perlu dipun pahami perlu dipun raosaken perlu dipun yakini sing intine napa to sajane mulai saking bab iktimat nggih sampeyan eling-eling mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid sampai bab himmah sampai bab napa napa? Tajrid himmah tajrid sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing sak derenge donga dik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun kae. Sedua ya niki jane intine namung sitok sik. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula. Gusti Allah nek dadi bendoro ben dadi bendoro. Penggawane bendoro ben diurusi bendoro, penggawane kawula kewajiban lakonana niku tok sakjane. Intine sedaya wonten. Termasuk bagiane kawula donga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua yo bagiane Allah. Lain niki masing-masing sakit dipahami betul. Tak jadi niku gue posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Ini ku nawa takwa manut perintah ngedoi cegah. Ngoten kalau panjenengan saya selesai itu terus kaulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Resi Media, masyarakat Dusun Semerek, Desa Senandung, Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Lamongan memiliki cara istimewa dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menyebut sebagai Hari Raya Ketiga. Bagi masyarakat Semerek, ya, sahabat Resi, momentum kelahiran Rasulullah ini telah menjadi tradisi yang mempertemukan warga, memperkuat persaudaraan, sekaligus menjaga semangat gotong royong yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.
0: Saat ini 5, 4, 3, 2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Agus ya pagi ini di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya 5 September 2026 ya. Setelah satu minggu akhirnya ketemu sama Agus ya. Tentunya untuk pagi ini sampai tuntasnya insya Allah di jam 10 nanti Agus akan menemani panjenengan dengan informasi dan lagu menarik untuk panjenengan.

0: Oke, Sahabat Terasi, seperti lagu yang sudah Gus hadirkan untuk kesempatan pagi kali ini, yaitu Satukanlah Hati Kami ya. Semoga hatinya Sahabat Terasi semuanya masih bersatu dengan Radio Rasi Media untuk kesempatan pagi kali ini ya. Tentunya di edisi tanggalnya 5 September 2026, kita tunggu untuk kebersamaan Sahabat Terasi yang mau berbagi informasi. Untuk pagi ini kita tunggu di WhatsAppnya di 0811 30 29 06, yang ada di seputaran Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan kota-kota lainnya, terutama di Kota Magetan yang pagi ini lagi menikmati weekend ya, bersama keluarga dengan suguhan informasi dari Radio Rasi Media di hari Sabtu pagi ini, Sahabat Rasi ya. Cuaca di Magetan cukup dingin ya, karena anginnya dari semalam itu luar biasa dinginnya ya, karena anginnya cukup kencang sekali, membuat kita pagi ini terasa gimana ya, mager untuk bangun tidur karena semalam itu anginnya Masya Allah kayak musim penghujan gitu ya kan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Mas Agus, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Mas, ya Allah Mas, ngalane kok ning luar negeri seminggu ngono lah Mas.
0: Kayak di pantai ya kan.
1: Iya. Wis jan Masya Allah. Apa jarene wong kene mediding?
0: Mediding. Padahal mediding-nya sudah terlewati ya kan. Kenapa ya,
1: tapi
0: harus?
1: Maksudnya dingine kemarin ini masuk akal kan, ana angin pisan. Anginnya banter loh.
0: Betul. Iya. Yeah.
1: Ya, semoga untuk panjenengan kali dulur-dulur semuane, walaupun kondisi dan cuacanya kayak begini, tetap sehat selalu, semangat ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya Mas.
0: Iya,
1: terutama
0: betul.
1: Prokes. Minum air putih yang banyak. Air putih hangat ya enggak apa-apa. Pokoknya air putih itu loh Mas. Terus minum yang apa? Minum sudah ubah sama makan yang sehat gitu Mas.
0: Iya, betul. Yeah.
1: Salam untuk kagum sedanten mawon tanpa terkecuali mengawali pagi ini. Kula nyuwun di sing rancak mawon Mas.
0: Gimana?
1: Tadi soal api-api.
0: Oh gitu, oke.
1: Oke, Mas Agus sih, selamat bertugas, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Tetap semangat walaupun cuacanya dingin kayak gini.
0: Iya, betul.
1: Matur suwun sangat, makaten mawon, matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Arya yang sudah merapat untuk pagi ini. Di Cakrawala pagi memang cuacanya memang dingin ya, tapi kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai jaket ya, Sahabat Terasi ya. Enggak saya enggak seperti saya, karena tadi saya berangkat pun sudah gerah. Jaket pun juga saya tinggal di studio. Jadi membuat kita itu kayaknya biar lebih fresh gitu ya kan. Karena dinginnya itu bikin kita melek-melek merem gitu ya. Oke, selamat pagi, terima kasih yang sudah mampir di WhatsApp-nya. Untuk pagi ini kita kembali tunggu untuk yang mau merapat di teleponnya. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Ade, gimana kabarnya sehat?
2: Pagi Mas, gimana kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah. Situ angin?
2: Ya, semoga sehat lancar ya.
0: Situ angin nggak Pak Ade? Angin nggak?
2: Posisi jatuh hari ini lah, angin nih Mas.
0: Oh gitu, oke.
2: Iya. Dimas?
0: Iya.
2: Nanti aku minta tolong kalau masih ada waktu aku dikasih lagu Madu ya.
0: Madu, oke.
2: Iya. Siap. Yang baru turun tadi orang mantap Madiun tuh Dimas.
0: Iya Madiun.
2: Oh sedekahnya Bu Ari itu loh.
0: Iya.
2: Oh iya, selamat tadi, semoga lancar ya keluarga. Enggak kelupaan aku ingat saudaraku lama kok enggak muncul loh di.
0: Siapa?
2: Itu loh Dimas, Agus sama Bu Indang.
0: Oh oke.
2: Okay. Agak lama, yang penting pokoknya sehat lancar. Silakan deh Jendang. Ya semoga lancar sehat juga semuanya. Enggak kelupaan itu di Bu Sri Uning ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi, semoga sehat lancar ke semuanya keluarga. Saudara-saudaraku semua saja ya dia.
0: Iya betul Pak.
2: Nanti kalau ada waktu lagunya aku tunggu. Madu.
0: Oke.
2: Terima kasih dulu waktunya Dimas ya.
0: Terima kasih Pak De.
2: Selamat pagi Dimas.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi Pak De Dono Suoro ya, yang sudah mampir di pagi ini. Wah, kayaknya semangatnya luar biasa pagi ini ya. Oke, thank you yang tetap semangat ya untuk pagi ini, karena itu yang kita tunggu. Biar Anda lebih semangat lagi, kita hadirkan senam bareng bersama Rasi Media dengan musiknya Laut Kidul.

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
3: Lah nek kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A. dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko Bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

Oke, sahabat Relasi Media, pukul 6 lebihnya 32 menit ya. Pagi ini nanti kita juga ada informasi bahwasannya ada kegiatan Lawu Fun ya. Kalau nggak salah nanti kita akan update informasinya ya. Masih nunggu Mas Adi ini ya kan. Nah, sahabat Relasi, pagi ini ada informasi juga dari Mas Bayu. Kita tunggu juga untuk informasi videonya. Gimana kalau Sabtu ditempatin jenengan gitu ya. Selamat pagi. Saya saudara Bayu Samudra Wijaya dari Madiun Kota. Request lagunya Cinta Satu Malam dong dari Melinda. Buat penyiarannya semangat siaran Ojalali Sarapan. Ya oke, matur suwun. Terima kasih Mas Bayu ya. Kita tunggu informasi pagi ini sudah berangkat nguli atau belum. Atau sudah berangkat ya, sudah cakep ya kan. Sudah nunggu penumpangnya gitu ya kan. Semoga hari ini laris manis ya kan. Syukur-syukur ya kan. Mas Bayunya laku ya kan. Kita tunggu ya informasi kiriman videonya Mas Bayu ya. Mungkin bisa melaporkan situasi di Kota Madiun untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya dengan penuh semangat ceria Mas Agus ya. Saya request lagunya Cinta Hanya Sekali ya. Salamnya buat Mas Agus, semua pendengar setia Rasi dimanapun berada. Makasih, oke makasih juga. Nanti tembaknya ditunggu ya, satu per satu nanti kita hadirkan. Yang penting untuk pagi ini kita tunggu untuk informasinya ya, karena nanti kita juga akan coba untuk menghubungi Mas Adi Mas, reporter Radio Rasi Media yang saat ini berada di lapangan untuk mengikuti acara Lawu Fun ya, Fun Run ya kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya kan. Nanti kita coba gali informasinya dulu. Silakan yang mau ikut merapat ya di pagi ini bisa lewat teleponnya di 0351 896 137 ya, 896 137, atau bisa nonton di visualnya di Xpace Radio atau di rasiofm.co.id. Oke, sambil kita menunggu yang mau ikutan merapat dan kita tunggu untuk informasi kiriman video-video panjenengan, untuk kesempatan pagi kali ini kita hadirkan dulu satu tembang Cinta Satu Malam, dan nanti juga ada informasi terupdate dari Kota Magetan.

Sahabat Rasi Media, pagi ini kita mendapatkan kiriman video dari Mas Adi Mas Sukoco, reporter Radio Rasi Media. Sahabat Rasi, bahwasannya untuk pagi ini diselenggarakan Lawu Fun Run ya, diikuti lebih dari 1.500 peserta. Dan ini video yang itu pemberangkatan para peserta Sahabat Rasi yang tentunya bisa ditonton di visualnya di X-Space Radio ya. Ini terpantau antusiasnya masyarakat luar biasa yang mengikuti acara ini ya. Berbagai macam kostum ya, tadi juga ada kiriman Mas Dimas terkait kostum dari para peserta. Pada ada yang satu yang paling unik, yaitu memakai baju Garuda. Ini ada sapi juga. Masya Allah, rame banget ya. Ternyata Lawu Fun Run ini di 2026 di Kota Magetan cukup rame sekali Sahabat Rasi. Banyak diikuti kurang lebih 1.500an orang gitu ya kan, untuk mendapatkan kesehatan dan juga mendapatkan juaranya di Kota Magetan begitu ya kan. Nah ini diselenggarakan di Kampung Susu Lawu Sahabat Rasi ya. Terpantau juga masyarakatnya dari mulai muda, orang tua, semuanya mengikuti acara ini Sahabat Rasi ya. Tadi juga saya bercerita bahwasannya ada beberapa peserta yang mengenakan kostum Garuda. Terus di ada bajunya itu ada ala-ala hutan gitu. Dan juga ada monyetnya yang berarti bahwasannya Garuda adalah lambang Republik Indonesia. Dan juga hutan yang masih hijau. Dan juga beberapa habitat hewan itu masih ada begitu Sahabat Rasi, masih dilindungi ya kan. Semoga aja tentang kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia Sahabat Rasi ini segera berakhir ya. Semoga hujan segera turun dan tentunya tidak ada lagi pembakaran hutan lagi begitu ya. Terima kasih untuk Mas Adimas, nanti kita tunggu untuk informasi lewat teleponnya langsung. Dan ini juga ada informasi info untuk keadaan Jalan Basuki Rahmat Sukosari Kota Madiun. Situasinya lalu lintasnya lancar ya, aman kondusif untuk pengendara, mohon berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya ini ya, ini kita dikirimkan informasi dari Mas Bayu Sahabat Rasi, yaitu informasi keadaan Jalan Basuki Rahmat Sukosari Kota Madiun. Situasi lalu lintas lancar, aman ya, kondusif ya, dan juga pengendara tetap harus diimbau untuk tetap hati-hati ya, gak usah ngebut-ngebut ya, daripada nanti jenengan celaka ya kan. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu ya, luar biasa ya, ini pendengar Radio Rahasia FM yang selalu memberikan informasi setiap paginya. Saya dengerin di Mbah Karso selalu memberikan informasi begitu ya. Oke, thank you Mas Bayu. Ya selalu ya, semangat terus untuk pagi ini mengais rezekinya. Walaupun tidak ada hari liburnya, yang penting tetap semangat bersama Rasi Media ya. Karena informasi panjenengan memang sangat-sangat luar biasa.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: First News. Sahabat Rasi Media, warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon randu sekitar 50 meter dari rumah ibunya. Bayi ditemukan setelah Puskesmas Sidorejo menerima informasi mengenai seorang perempuan yang baru saja melahirkan, namun bayinya tidak berada bersamanya. Kapol Subsektor Sidorejo ini mengatakan, saudarasi informasi awal diterima dari Puskesmas Sidorejo, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan juga berkoordinasi dengan pihak Puskesmas untuk memastikan kondisi ibu sekaligus mencari keberadaan bayi. Petugas kemudian mendatangi rumah ibu bayi di wilayah Tanjung. Dari penelusuran itu, bayi akhirnya ditemukan berada di pinggir jalan di bawah pohon randu dengan jarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Sementara itu, ibu bayi juga dibawa ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Polisi juga menyebut perempuan itu membutuhkan penanganan medis karena baru saja menjalani proses persalinan di rumahnya.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Saidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Saidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, punya, punya, punya.
2: Aku mbak.
1: Tak kok apa toh?
2: Radio ke saiki iso visual ya, mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.